Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Evangelion, ya. Dan untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mari kita berdoa. Di hadapan kemahakuasaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami kembali menyapa Engkau di kekudusan-Mu dan membilang banyak terima kasih atas segala perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Selama nafas hidup dan anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Dengan apa kami dapat membalas semua itu? Tuhan, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami juga mengaku dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena banyak sekali pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat, menyakiti hati kami, menyakiti hati sesama kami, dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan dan pengampunan daripada Tuhan nyata atas kami, dan Roh Kudus yang akan menuntun, memampukan kami, menguatkan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, inilah doa pengampunan kami yang kami bawa hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Cuma Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 139 ayat yang pertama, Ya Allahku Cahaya.

mereka anugerah. Dengarlah jemaat Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal

sampai setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian Yohanes nomor 139 ayat yang kedua.

Cuma Tuhan, kita akan dengarkan hukum Tuhan yang adalah petunjuk hidup baru bagi kita. Jemaat, silahkan berdiri. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40, kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Cuma Tuhan, disilahkan duduk kembali. Atas nama persekutuan dipersilahkan solo dari PAM, Adik Yusuf Mbenai untuk melakukan kidung pujiannya, disilahkan.

Persekutuan yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu kedua bulan September di saat ini terdapat dalam kitab perjanjian lama, yaitu kitab Nehemia pasal 2, Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca, merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kerjaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air Warnaga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicelah. Ketika diberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kata ketika Sambalan orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesien orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan perkataan firman Tuhan. Haleluya.

Shalom. Persekutuan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20 oleh Sinode GKI di Tanah Papua memberikan kita perenungan yaitu melalui sebuah pekerjaan dari Tuhan. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah lanjutan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar di minggu lalu, yaitu Nehemia pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita memahami bersama bahwa Nehemia, dia adalah seorang Yahudi yang bertugas sebagai pelayan pribadi Raja Ahasuerus. Dan salah satu tugasnya adalah Nehemia menyediakan anggur untuk Raja setiap hari. Dalam tugas ini, Nehemia tidak hanya sekedar membawa minuman, tetapi dia juga adalah orang yang pertama kali mencicipi minuman tersebut. Untuk memastikan bahwa minuman itu tidak mengandung racun. Dan inilah yang membuat Nehemia menjadi kepercayaan penuh dari raja. Selain dipercaya oleh raja, Nehemia juga sangat cakap sehingga ia mampu menduduki jabatan tinggi di istana Raja Persia. Nehemia diangkat sebagai bupati di Yehuda untuk melaksanakan dua tugas pokok. Tugasnya yang pertama adalah memimpin kelompok orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem, mengawasi pembangunan kembali tembok Yerusalem, dan juga menentukan keluarga-keluarga mana yang boleh tinggal di dalam kota. Dan tugas keduanya adalah ia juga mencanangkan sejumlah pembaharuan sosial dan juga politik di antara orang Yahudi, termasuk menegakkan ibadah yang benar kepada Allah. Dalam Nehemia pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan yang terpenting, Nehemia adalah seorang Yahudi yang sangat mencintai dan setia kepada Allah Israel. Karena itu tidak mengherankan kalau ia begitu sedih ketika mendengar bahwa tembok-tembok dan pintu gerbang kota suci Yerusalem tinggal reruntuhan saja. Dengan dukungan Raja Ahasuerus, Nehemia pulang ke Yerusalem untuk memimpin pembangunan kembali tembok-tembok dan juga pintu gerbang kota Yerusalem dan mengawasinya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, di sini menjelaskan kepada kita bahwa Nehemia, ia mendapatkan izin dari Raja Ahasuerus untuk pulang ke Yerusalem supaya ia dapat mengawasi dan memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Rencana pembangunan tembok Yerusalem ini diberikan oleh Allah di dalam hati Nehemia. Sesudah ia berada di sana 3 hari, Nehemia memulainya dengan melakukan pemeriksaan sendiri kondisi tembok Yerusalem supaya ia dapat melihat secara langsung apa yang harus diperbaiki dan dengan cara apa mereka harus memperbaikinya. Apakah dasar tembok yang lama masih kuat dan apakah ada bahan-bahan bangunan yang lama yang dapat digunakan, dan ia juga tidak memberitahukan rencana-rencananya yang dimilikinya itu kepada orang-orang yang mengikut atau ikut serta
dengannya. Dan dalam ayat yang ke-7 hingga 18, di sini menjelaskan kepada kita bahwa sesudah Nehemia meninjau kondisi tembok Yerusalem, barulah Nehemia memberitahukan rencananya kepada para penguasa dan rakyat. Ia melihat kondisi tembok Yerusalem sebagai kesusahan mereka bersama dan bukan sebagai masalah kalian, tetapi sebagai urusan kita. Dalam arti bahwa ia menyampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab dari bangsa Israel bersama dengan Nehemia untuk melakukan perbaikan tersebut. Ia sendiri menyatakan dirinya bahwa dia bersama dengan saudara-saudaranya mengalami kesengsaraan di Yerusalem. Lalu mereka juga ada sebagai keluarga dan bersahabat. Mereka juga saling mengajak, mereka juga saling menghimbau, tapi juga mereka mau bergabung untuk melakukan sebuah tindakan iman, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem itu. Di situ dikatakan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Ini tidak mencoba pekerjaan itu seorang diri, tapi mereka ada bersama-sama untuk mencoba membangunnya dengan bantuan tenaga panglima perang dan orang-orang berkuda yang menyertai dia dari Puri Susan, atau juga ke memerintah mereka, maupun ia memiliki surat perintah dari raja. Melainkan di sini Nehemia juga merendahkan diri dan mengajak semua untuk turut terlibat dalam rencana pekerjaan itu. Ketika Nehemia menyampaikan usul dan rencana itu, maka ia mendapatkan respon yang baik dari mereka, bahwa kami siap untuk membangun. Cuma Tuhan, mereka bersepakat untuk bekerja bersama-sama dengan dia. Karena sudah begitu lama mereka duduk diam begitu saja, tanpa sedikit pun mengusahakan pekerjaan ini. Dan sekarang mereka menetapkan hati untuk bangkit dari kemalasan, untuk segera bertindak dan saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Dalam ayat yang ke-19 dan 20, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam sebuah maksud yang baik yang telah disampaikan dan disepakati, ternyata mendapat tantangan. Tantangan itu datang dari Sambalat, Tobia, dan juga Gesem. Sambalat adalah gubernur Samaria, tetangga Yehuda di sebelah utara. Dia mungkin penduduk asli Bet atau Horon. Tobia disebut orang Amon karena dia menjadi seorang pemimpin dari daerah Amon. Sedangkan Gesem memperoleh kekuasaan dari bangsa Persia dan diberi wewenang untuk memerintah sejumlah besar suku Ak. Dan suku-suku ini berada di sebelah selatan dan timur daerah Yehuda, yaitu di Edom dan Idumea. Ketika melihat ada seorang yang datang dengan surat perintah raja untuk membantu orang Israel, mereka ini sangat kesal karena semua usaha kecil mereka untuk melemahkan Israel dikacaukan, digagalkan oleh rancangan yang adil, mulia, dan murah hati untuk menguatkan Israel. Mereka ini bekerja sama untuk menghentikan upaya Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Dalam ayat yang ke-20, menghadapi tantangan itu, Nehemia tidak menjadi putus asa sedikit pun. Ada upaya untuk mematahkan semangat mereka dengan perkataan yang mengolok-olok atau menghina upaya dan rencana mereka. Hal itu tidaklah menggoyahkan komitmen Nehemia dan bangsa itu
untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Satu-satu kunci yang dipegang oleh Nehemia adalah bahwa penyertaan Allah yang akan membuat mereka berhasil dalam pekerjaan itu. Sebab Allah yang telah memberikan pesan itu kepada Nehemia dan mereka adalah hamba-hamba yang mengerjakan pesan itu. Maka Nehemia yakin bahwa Allah sendirilah yang juga akan menyertai pekerjaan itu sampai dengan selesai. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita selaku umat percaya yang terus percaya kepada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan di bulan Bina Keluarga ini. Setiap kita diajarkan untuk bagaimana berupaya untuk membangun kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak melihat pembangunan fisik atau rencana-rencana besar kita. Tetapi yang kita lihat dalam bulan Bina Keluarga ini adalah bagaimana setiap pribadi, setiap orang kembali mengevaluasi diri dan kehidupan keluarga tentang apakah saya punya keluarga baik-baik saja. Adakah keruntuhan? Ada kehancuran? Adakah hal-hal yang datang dan telah merusak keutuhan rumah tangga kita? Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang demikian, maka kita tidak harus seperti bangsa Israel, tapi juga orang-orang yang berdiam ketika ada di dalam sebuah masalah tersebut. Tapi di dalam menjalani bulan Bina Keluarga ini, kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan ini untuk peka melihat kondisi pergumulan, beban, masalah yang kita alami dalam kehidupan keluarga kita. Karena apa? Tuhan menghendaki ada sesuatu yang harus dibangun kembali, yang diperbaiki kembali, yang diperbaharui kembali, supaya itu menjadi sesuatu yang baik. Dan tentunya itu tidak mudah. Ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, suami istri, tapi juga anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di mana sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai istri kita menyadari bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kembali kehidupan keluarga kita sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan langkah itu dimulai dengan doa bersama. Berkumpul bersama tentang situasi yang dialami. Dan tentunya tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah pasti kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kita sendiri telah mengamati kondisi dalam kehidupan keluarga itu seperti apa. Ini ada yang tidak beres ini. Di bapak, di mama, di anak-anak. Lihat kondisi dulu. Ini caranya bagaimana? Siapa yang selama ini melakukan hal-hal yang merusak persekutuan ini dalam keluarga? Kita mulai koreksi satu per satu. Rupanya di sini. Lalu kita duduk sama-sama dan berkomitmen untuk membangun, tapi juga memperbaharui kehidupan ini dengan melakukan pembangunan kembali, perbaikan kembali kondisi dalam kehidupan rumah tangga kita supaya baik kembali. Dan ketika kita ada dalam tindakan itu, kita memahami sungguh bahwa mudah untuk melakukan sebuah pembaharuan dalam kehidupan diri kita, tapi juga keluarga kita. Karena akan ada banyak tantangan-tantangan. Dan tantangan-tantangan itu sama seperti ketika Nehemia berhadapan dengan tiga orang tadi. Di mana mereka juga adalah orang-orang yang dekat dengan Nehemia, tapi mereka tidak suka pembaharuan, pembangunan, perubahan itu terjadi pada diri Nehemia dan juga orang Yahudi.
sehingga mereka mengolok-olok Nehemia, sehingga Nehemia mau menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan yang memerintahkan saya untuk melakukan pembaharuan tersebut. Demikian dalam kehidupan kita, ketika sudah memulai untuk melakukan hal-hal yang baik, iblis itu tidak tenang, mengganggu kita dengan segala pikiran kita yang selalu mentaruh kita bahwa kita itu selalu melakukan kesalahan. Kita tidak layak untuk melakukan pembaharuan dalam diri dan juga keluarga kita. Itu menjadi teror-teror dalam hidup kita, dan kadang kita melangkah untuk berubah. Aduh, saya mau berubah, tapi nanti orang tertawa saya karena dong sudah tahu saya punya masalah, dong sudah tahu saya punya pergumulan, dong sudah tahu saya punya beban, saya punya nama sudah hancur, rusak. Ini kan hal-hal yang berasal daripada iblis yang datang menteror kehidupan kita, menggoyahkan iman kita, melemahkan kita, membuat kita putus asa, membuat kita tidak berdaya, sehingga kita terus terpuruk dalam sebuah kondisi yang tidak bangkit lagi. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu, kita harus memiliki sikap yang sama seperti ini. Orang mau bicara saya seperti apa, orang mau ukur saya seperti apa, orang mau rancang saya seperti apa, orang mau singgung saya seperti apa, tapi hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan tidak memakai saya untuk melakukan sebuah pembaharuan dalam diri saya, dalam keluarga saya, dan saya percaya bahwa saya akan diperbaharui dan saya juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Hal inilah yang harus kita tanamkan dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena tidak mudah kita melakukan sebuah terobosan-terobosan baru yang membuat kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena tadi teror-teror dari si jahat. Ketika kita bisa melakukannya dalam kehidupan keluarga, kita berjuang, kita berusaha bahwa ini waktunya Tuhan mengubah kehidupan keluarga kami. Tuhan berkenan hadir, menyatakan apa yang baik menurut Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Dan itu adalah perintah, itu adalah amanat Tuhan. Dan ketika Tuhan menghendaki pembaharuan itu terjadi, maka disitulah penyertaan Tuhan, disitulah campur tangan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Sehingga apapun kekuatan daripada si iblis tidak akan bisa meruntuhkan, menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Itu hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai kehidupan keluarga Kristus. Kita memahami bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian itu terjadi. Tuhan tidak menghendaki kekacauan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kehidupan rumah tangga kita itu adalah simbol persekutuan Allah dengan manusia yang harus mengalami pembaharuan, dan di dalamnya ada damai sejahtera dan cinta kasih yang berasal daripada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, kita keluar pada persekutuan jemaat. Ketika kita ada dalam bulan bina keluarga, setelah dari keluarga kita pindah ke persekutuan jemaat. Ada pendeta, ada majelis jemaat, ada badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, dan ada anggota jemaat. Dalam persekutuan kita juga, Tuhan sedang memperbaharui kita untuk ada dalam pembangunan iman. Pembangunan iman itu penting. Kita jangan lihat fisik dulu, kita lihat iman dulu. Iman ini di dalamnya, apakah kita semua percaya kepada Tuhan? Apakah kita semua merasa bahwa saya dipanggil oleh Tuhan dan ada tanggung jawab yang Tuhan embankan di dalam kehidupan saya sebagai jemaat GKI Ewangeli? Tentunya kita semua pasti akan merasa bahwa Tuhan memanggil kita untuk menghimpunkan kita dalam sebuah persekutuan ini. Di dalam persekutuan ini, kita semua tidak sama. Ada orang Biak, Serui, Jawa, Batak, Toraja. Kita dengan masing-masing karakter,
suku, budaya, tugas, tanggung jawab, beban pergumulan yang beda dan ada dalam persekutuan ini. Dan dalam persekutuan ini, Tuhan menghendaki kita untuk bangkit, memperbaharui diri dan kehidupan kita dalam persekutuan ini, agar kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Dalam persekutuan ini tidak semua kita itu hidup suci, hidup baik-baik, hidup kudus. Kita menyadari bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam persekutuan ini. Tapi kalau kita ada dalam persekutuan ini dan Tuhan ada, itu berarti Tuhan sedang menghendaki kita untuk hidup dalam sebuah pembaharuan. Dan itu dikerjakan dalam program pelayanan dalam jemaat. Baik tugas itu diberikan kepada pendeta, penatua, dan jemaat. Kami memiliki tugas yang sama seperti Nehemia yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang baik yang menurut Tuhan itu dilakukan dalam persekutuan. Itulah yang dapat kita lakukan. Dan tentunya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak langsung datang langsung merubah semua itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi dalam menjalani pekerjaan Tuhan, kita juga bergumul. Kita lihat kira-kira dalam persekutuan ini ada apa? Ada apa yang terjadi sehingga jemaat itu kurang? Persekutuan itu tidak nampak. Ini ada apa dalam persekutuan? Kita tidak bisa datang dan langsung saja membongkar semua persekutuan dalam gereja sesuka hati kita, sesuai dengan pikiran kita, kepandaian kita, tidak. Tapi kita juga harus membawa langkah seperti Nehemia. Baik pendeta, majelis jemaat, badan pelayan unsur, kita lihat situasi ini, kita kenal dulu. Kira-kira dalam persekutuan ini, apa yang rusak? Apa yang bikin hubungan ini retak satu dengan yang lain? Apa masalah yang membuat sehingga bangunan ini semacam tidak bagus? Persekutuan ini kayak tidak nampak harmonis dan segala macam, karena rusak dengan segala hal. Kita lihat dulu, lalu kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita ada sebagai seorang pemimpin rohani, melihat kondisi jemaat yang demikian, maka kita tidak bisa bergumul sendiri dan menyelesaikan masalah dalam persekutuan itu sendiri. Tapi langkah yang berikut yang Nehemia lakukan adalah panggil semua. Mari kita duduk sama-sama. Ada masalah apa? Mari kita pecahkan sama-sama. Yang ini di PKB begini, BW begini, PAM begini, PAR begini. Mari kita duduk sama-sama. Orang bangun persekutuan ini sama-sama. Tidak boleh pendeta buat sendiri, majelis buat sendiri, dan jemaat buat sendiri. Kita harus kompak supaya pembaharuan ini benar-benar terjadi dan nampak bahwa Tuhan sedang memperbaharu kita. Jadi kita tidak bisa saling menteror satu sama lain. Ah, itu karena ini, saling menyalahkan satu sama lain. Tidak. Tapi di sini membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kekompakan, membutuhkan kerjasama, tapi juga meminta belas kasihan Tuhan supaya kita ada dalam sebuah persekutuan yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Ketika kita ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena tadi masalah-masalah itu kita tahu dan kita mulai kumpul satu persatu, kita duduk bicara caranya bagaimana kita membangun kembali peruntuhan ini, persoalan ini, keretakan ini, kerenggangan ini, kebencian ini, hati. Caranya bagaimana? Kita semua duduk, minta penyertaan Tuhan. Ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan menguatkan kita untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Pembangunan secara rohani itu akan nyata. Meskipun tadi akan ada banyak orang tidak akan setuju dengan pembaharuan-pembaharuan, tidak akan berkomitmen dengan pembaharuan-pembaharuan. Tapi kita harus memahami bahwa ketika hal itu terjadi, terobosan itu terjadi, itu bukan karena pendeta, itu bukan karena majelis jemaat, itu bukan karena badan pelayan unsur, tapi itu semua karena amanat, karena tugas, karena utusan yang Tuhan sampaikan kepada kami dan harus dilaksanakan. Dan semua itu
dilaksanakan karena ada penyertaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sehingga kalau sudah Tuhan sertai kita, Tuhan tutup bungkus kita, apapun teror-teror dari si jahat, iblis yang mau datang menteror kita dengan segala hal yang menggoyahkan kita, mempermalukan kita, menghancurkan kita, kita akan berdiri tegap dan katakan, biar bicara sampai capek juga tidak akan mempan. Karena Tuhan yang suruh saya, Tuhan yang utus saya, dan Tuhan mau persekutuan ini jalan sesuai dengan kehendak. Jadi kita tidak usah takut ketika melangkah dalam kebenaran. Kita mengalami hujatan, kemohan, cacian, makian. Tidak apa-apa, itu hal yang ya. Kita tidak bisa takut karena Tuhan itu ada di pihak kita. Dan Tuhan menghendaki persekutuan itu ada. Kasih itu ada, damai itu ada dalam sebuah komunitas yang percaya kepada Tuhan. Persekutuan yang dikasih Tuhan itu adalah hal yang harus kita bangun dalam bulan bina keluarga bersama dengan keluarga kita, tapi juga dalam persekutuan jemaat. Hari ini jika di tanah Papua juga mengalami perubahan dalam amandemen tata gereja, tapi itu bukan perubahan yang sampai menghancurkan GKI. Sama seperti hidup kita, ketika terus bertumbuh kita mengalami perubahan-perubahan, dan perubahan itu untuk hal yang baik dan bukan hal yang tidak baik. Kita mungkin sebagai orang GKI yang belum baca aturan, kita ini apa, ada masalah besar di GKI kan? Tidak ada masalah. Masalahnya adalah Tuhan sedang memperbaiki kita. Tuhan sedang memperbaharui kita untuk berjalan ke depan lebih baik lagi, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Perubahan-perubahan itu adalah juga bagian daripada apa yang menjadi amanah Tuhan bagi Nehemia. Dan kita juga ada pada saat ini. Menjadi Nehemia yang hidup di masa ini, dan terobosan-terobosan itu Tuhan kasih bagi kita untuk terus membangun persekutuan dalam keluarga, dalam jemaat, tapi juga lingkungan di mana kita berada. Persekutuan yang dikasih Tuhan bersama jemaat Evangelium, kita juga bicara tentang pembangunan fisik. Pembangunan fisik, kita mulai lihat gereja kita. Gereja ini mungkin ada yang kurang kah? Kira-kira di mana? Setiap orang yang datang ke gereja harus dekat. Ini adalah bangunan fisik milik kita sendiri sama-sama, bukan milik kita sendiri. Dalam arti bahwa setiap orang Tuhan berkasih dengan berkat-berkatnya. Kita diberi tugas, diberi tanggung jawab di pemerintah, kita dapat berkat pekerjaan. Kita harus sama seperti Nehemia yang punya komitmen, yang punya kepekaan bahwa Tuhan suruh saya untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Ketika saya sudah dibangun oleh Tuhan secara rohani, maka ini saatnya saya dipanggil Tuhan untuk melihat pembangunan fisik. Mulai datang ke gereja, jangan datang terus lihat-lihat saja atau sembahyang sekolah. Oh kasihan, gereja ini kayaknya kurang ini, kurang itu. Kayaknya harus diatur seperti begini, begitu supaya bagus. Di sebelah sana anak-anak sekolah minggu, mungkin duduk tercecer. Kita datang ke gereja, tapi orang masih ada dalam gereja. Seharusnya orang sudah duluan pulang. Tapi kenapa kami datang, orang masih di gereja? Kenapa ada lain di pinggir-pinggir sana? Nah, kita mulai peka. Kira-kira ada apa yang Tuhan suruh saya? Ternyata anak-anak ini butuh gedung sekolah minggu. Dan itu pergumulan kita untuk membangun gedung sekolah minggu. Mereka aman dulu karena Tuhan bilang anak-anak ini yang punya kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau di rumah kita tersesuatu yang baik untuk anak-anak, kita mau tidur di tikar yang sesobekat, terserah, yang penting saya pun anak tidur di kasur. Nah sama juga dengan persekutuan. Kita juga harus berpikir fasilitas yang baik untuk menopang anak-anak kita. Dan itu pergumulan kita untuk membangun apa yang menjadi pergumulan kita. Kita sudah lihat, kita sudah dengar, dan saat masing-masing akan tergerak apa yang bisa saya beri untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi tidak hanya pembangunan hidup selama ini, tapi dalam segala hal.
Tuhan mau lihat terobosan-terobosan baru yang kita buat. Apakah kita juga memiliki kepekaan untuk melakukan tindakan-tindakan pembangunan secara fisik. Karena Tuhan sudah mengubah kehidupan saya menjadi berkat. Berarti saya ketika ada dalam rumah Tuhan, saya juga akan memiliki kepekaan. Gereja bukan tempat hari minggu kita datang dengar firman dan pulang. Dan tidak melakukan kewajiban kita. Tapi inilah tempat kita untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan secara jasmani dan rohani. Jadi apa yang menjadi amanat Tuhan kepada Nehemia, itu juga menjadi tugas kita. Kita tidak keluar dulu, kita lihat beban kita di sini. Setelah kita selesai, baru kita bisa keluar lagi. Lihat lagi yang lebih besar yang Tuhan suruh untuk kita tulis. Dan ini adalah seruan bagi kita jemaat Evangelium. Kapan lagi kita berdiam diri dan terus bermalas-malas? Kalau hari ini firman Tuhan menegur kita untuk bangkit, mari sama-sama kita lihat pembangunan. Kalau Tuhan sudah bangun kita, persekutuan jemaat di Evangelium sudah baik. Maka ini waktunya kita melihat pembangunan fisik yang ada di depan mata kita. Dari gedung sekolah minggu kita lihat lagi. Apa yang harus kita perbaiki lagi? Apa yang harus kita buat lagi untuk melihat kembali pembangunan fisik dalam gereja ini? Mungkin apa yang Tuhan kasih kepada saya tidak banyak, tapi kita belajar untuk bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Roh Tuhan menolong kita sehingga segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita itu dapat dilaksanakan. Karena kalau kita bicara 3M, kita bisa baku hujan. Kapan baru 3M itu bisa terkumpul? Tapi kalau kita bicara bahwa Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan akan sertai untuk melalui semua tantangan itu dengan iman. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang suka memberi, tapi ada juga yang tidak suka memberi. Tapi kita jangan takut. Bahwa ini ada dalam rencana Tuhan, maka semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memberi diri dan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memperbaharui hidup kita, mari kita menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Amin.

Cuma Tuhan kita akan memberikan persembahan syukur. Sebab kita kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Rohani nomor 133 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima.

Cuma Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu, Allah Bapa di surga, karena Engkau telah menjumpai kami dalam persekutuan ini. Dan Tuhan, kami sudah boleh memuji mengagungkan nama-Mu, dan Tuhan telah berbicara kepada kami, sehingga kami menjadi Nehemia-Nehemia yang hidup pada zaman ini, yang benar-benar memiliki kebekaan untuk pembangunan kembali tembok Yerusalem, sebagai simbol bahwa kami diutus untuk menjadi terobos-terobos yang datang untuk membangkitkan kehidupan rohani, bahkan juga kehidupan jasmani dan juga fisik kami, Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon bahwa Tuhan, Engkau yang telah mengutus Nehemia, Engkau sendiri yang akan menyatakan apa yang baik menurut Tuhan bagi kami, sehingga setiap kami benar-benar bertanggung jawab atas setiap tugas pengutusan yang Tuhan rancangkan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai umat kepunyaan, ya Tuhan. Kami merindukan pembaharuan bagi diri kami, pembaharuan bagi keluarga kami, pembaharuan bagi persekutuan jemaat, tapi juga lingkungan di mana kami berada, tapi juga tentang Papua dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami semua, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar benar-benar menjadi nyata dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya secara baik dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, kami juga telah memberikan persembahan syukur. Tuhan, memberkati persembahan kami yang kami berikan dalam tangguh-tangguh persembahan, ketidakonya, spontanitas, dan pembangunan. Kiranya apa yang kami beri ini dapat berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Wonggildon, Klasis Merauke, dan GKI di Tanah Papua. Tuhan, berkati semua kami yang sudah memberi dan yang belum sempat. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami memberi kepada Tuhan melalui pekerjaan ini. Tapi kami tidak kekurangan, tetapi Tuhan selalu menyatakan pemeliharaan, penjagaan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, lebih daripada itu, terimalah tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan. Berdoa secara khusus bagi keluarga yang memberikan perpuluhan, keluarga D.A. Tukor Kiofer, keluarga yang tidak menyebutkan nama, tapi juga dari seorang ibu. Tuhan, Engkau berkati setiap pemberian, pemberian yang telah mereka beri untuk menopang pekerjaan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menyatakan rahmat-Mu, cinta kasih-Mu atas setiap pribadi yang sudah menopang pekerjaan Tuhan, lewat apa yang menjadi kewajiban untuk memberi apa mereka beri dalam persembahan perpuluhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyatakan apa yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu, dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang mengucap syukur, yaitu keluarga Andrea Topa atas ulang tahun anak kekasih, Katarina Dibelina Watova pada tanggal 8 September 2026 dan benar berusia 6 tahun. Terima kasih untuk umur panjang, kesehatan, kekuatan, tapi juga Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjaga memelihara anak kekasih dengan cinta kasih yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, jauhkan dia dari susah mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Berkati kedua orang tua, sehingga mereka terus menjadi orang tua yang menjadi penasehat, tapi juga bertanggung jawab atas kehidupan anak kekasih, sehingga anak kekasih boleh bertumbuh dengan baik dalam setiap didikan, baik secara rohani, tapi juga jasmani. Tuhan, Bapa di sorga, pada kesempatan ini, hamba juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13, baik ulang tahun pernikahan maupun pribadi.

yang terus menopang persekutuan ini. Biarlah Tuhan juga menopang kehidupan mereka, memberkati kehidupan pribadi keluarga, sehingga mereka terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat itu persilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala paman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan Nicea Constantinople. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan pelateraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang dan hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang hidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan pelataran Nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, Am dan Rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang sama. Nyanyian Rohani nomor 188 ayat 3, kita tak terlalu.

Cuma Tuhan disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang menjadikan dan menciptakan kami umat manusia, kami bersyukur bahwa kami ada dalam persekutuan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Dan Tuhan, di sini kami percaya bahwa Tuhan, Engkau masih terus memelihara persekutuan kami, baik keluarga, tapi juga persekutuan dalam jemaat. Tuhan, ajar kami untuk memahami apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tidak sia-sia, tapi kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan lewat melayani, menjadi berkat bagi sesama.

lakukan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar firman. Kami belajar dari Nehemia, meskipun sulit untuk kami lakukan, tapi kami percaya penyertaan cinta kasih Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami untuk memampukan kami melakukan hal-hal baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan persekutuan yang hadir di saat ini, baik sebagai badan pelayan persekutuan kaum Bapa, badan pelayan persekutuan kaum Ibu, persekutuan anggota muda, dan persekutuan anak dan remaja, bersama dengan seluruh anggota di dalamnya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan anak-anak dari latar belakang kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau terus hadir, menjumpai kami satu persatu. Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu, berkat kasih-Mu dalam hidup kami, meskipun dalam hidup kami tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan, Engkau yang lebih mengenal kami, Engkaulah yang akan menyatakan tindakan pertolongan, pembaharuan bagi kami. Dan Tuhan akan membangunkan sebagai orang-orang yang layak dibangun, diperbaharui, dan mengalami cinta kasih yang berasal daripada Tuhan. Tuhan menghendaki hidup kami hancur, kehidupan kami syarat dengan beban, dan juga hidup dalam keputusasaan. Tapi ada cara Tuhan untuk membawa kami kembali kepada Tuhan melalui pembaharuan hidup. Tuhan, Bapa di sorga, pada kesempatan ini hamba percaya bahwa Tuhan yang akan menjumpai setiap jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, anak-anak, janda, duda, yatim piatu dalam persekutuan jemaat ini, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami untuk menjadikan kami Nehemia yang hidup pada masa ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak saling membinasakan satu sama lain, tapi kami ada untuk saling menopang satu sama lain hingga pembaharuan itu benar-benar terjadi dalam hidup pribadi, keluarga, dan juga persekutuan. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan, ada dalam beban, ada dalam sakit penyakit. Mama, Nandoi yang ada di Jepura, Tuhan terus memberikan dia kesehatan dan kekuatan. Bapak Rukman dalam masa tua, Tuhan juga jaga lindungi, Tuhan berikan kekuatan. Tapi juga jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak sebutkan, Tuhan juga datang, Tuhan jangan sakit penyakit yang mereka alami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga Suabra yang juga mengalami duka cita atas terpanggilnya orang tua kekasih kami, Bapak almarhum Ismail. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membawa dia untuk ada dalam persekutuan dengan jemaat. Dan ketika Tuhan memanggilnya, kami percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik bagi orang tua kekasih. Oleh sebab itu, Tuhan, Engkau ke sana. Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga, khusus kepada istri dan anak-anak, sehingga mereka kuat untuk menjaga kehidupan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pergumulan kami dalam pembangunan secara rohani dalam jemaat, baik dalam persekutuan TW, PKB, PAM, dan PAR. Tuhan, kami mengakui bahwa semua kami tidak sempurna, tapi Tuhan, Engkau sendiri yang kami menyempurnakan kami. Tombak semua hal-hal yang meruntuhkan iman kepercayaan kami, yang merusak persekutuan, Tuhan sendiri yang akan membangunkan menjadi satu tali persaudaraan yang kokoh, sehingga dalam tali persaudaraan yang kokoh itu, Tuhan akan menghendaki kami sama-sama untuk peka terhadap pembangunan-pembangunan fisik yang ada di depan mata kami, Tuhan. Karena wujud dari pembangunan fisik adalah kesatuan daripada pembangunan rohani kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap program-program pembangunan secara fisik dalam jemaat ke dalam tangan kasih Tuhan, tapi juga Tuhan imbangi kami dengan pembangunan secara rohani.
sehingga keduanya berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan pimpinan jemaat yang ada di arah jemaat, dan pendeta, penatua, dan jemaat, guru sekolah ini. Tuhan, Engkau berkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan imbaskan. Tuhan, berikan kami kemampuan, karena ketika kami menjalani pekerjaan ini tidaklah mudah, tidaklah gampang. Ada banyak hal-hal yang selalu menyakiti hati kami, bahkan kami mengaku kami tidak mampu dan tidak layak. Tapi kami percaya Tuhan akan memperbaharui kami dan menolong kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan imbankan kepada kami. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak kami, keluarga kami, beban pergumulan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pimpinan di arah klasik dan juga sinode. Tuhan berkati hamba-hambamu, sehingga mereka juga hadir sebagai Nehemia yang hidup pada zaman ini, yang melakukan terobosan-terobosan baru untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi tanah Papua yang saat ini ya Tuhan banyak hal yang terjadi, pembunuhan, penganiayaan, kebakaran, segala macam musibah terjadi di atas tanah ini Tuhan. Tuhan, Engkau sedang melihat kesengsaraan dan penderitaan di atas tanah ini, tetapi juga dosa, kesalahan, kejahatan di atas tanah ini. Oleh sebab itu Tuhan, Tuhan Engkau sendiri yang punya kami. Tuhan, Engkau sendiri yang akan bertindak untuk menyatakan apa yang baik bagi Tuhan, baik bagi pemerintah kami, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke kampung Tuhan. Tuhan yang akan memperbaharui setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjadi seorang Nehemia yang benar melakukan terobosan-terobosan pada masa kini. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, Tuhan Engkau tolong mereka untuk menyatakan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Dan apa yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan halaukan sehingga itu tidak memusnahkan dan menghancurkan satu sama lain. Tuhan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami terus berdoa bagi orang-orang di luar kami yang juga saat ini mengalami berbagai bencana-bencana. Tuhan juga mau ke sana, jumpai mereka satu persatu dan Tuhan nyatakan pertolongan. Kami juga berdoa di pagi ini secara khusus bagi pendengar RRI Merauke yang saat ini memberikan telinga hatinya untuk ada dalam peribadatan. Tuhan jumpai mereka satu persatu. Tuhan jaga lindungi, jauhkan mereka dari susah mara bahaya bahkan maut sekalipun. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu yang ada di atas tanah Anemah ini Tuhan. Tuhan juga jawab seterus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang tahu suka dan duka yang mereka alami. Maka Tuhan juga yang tahu cara bagaimana menolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi pimpinan RRI Kabupaten Merauke yang terus berupaya menggemakan kebenaran firman Tuhan melalui siaran radio. Tuhan terus pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Tetapi juga semua petugas-petugas yang memberi diri dan diri melayani. Tuhan juga berkati mereka. Sehingga pusat pemberitaan firman Tuhan ini tidak hanya di gereja, tapi benar-benar terpancar ke tempat-tempat yang susah mendapatkan jaringan. Di sinilah Tuhan kehendaki untuk RRI Kabupaten Merauke terus bersuara, menyiar untuk menyampaikan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan di atas tanah ini, ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk persiapan malam puji-pujian, bulan bina keluarga yang sebentar kami akan laksanakan dari jam 6 sampai jam 7. Tuhan panggil setiap umat-Mu yang rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga kami semua ada untuk benar-benar melakukan terobosan-terobosan baru, memuji memuliakan nama Tuhan, maka disitulah kemuliaan Tuhan akan hadir dan menjumpai kami dan menjamah kehidupan kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati nilai doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini.
Jemaat siapkan nyanyian rohan nomor 190, ayat yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Hai bangkit bagi Yesus.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP.

0: di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mencintai produk Indonesia merupakan wujud rasa nasionalisme kita. Gunakan produk lokal agar rakyat sejahtera. Jangan lupa kawan-kawan, minum kopinya dari kopi-kopi petani Nusantara. Dari Arabica Gayo Aceh hingga Liberica Sota Merauke. Majulah kopi Nusantara, gayalah produk lokal Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 11.30 menit. Dan hiburan lagu-lagu masih akan coba kami hadirkan untuk Anda. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras banyak tangan. Ketahanan pangan dimulai dari hal sederhana, menghabiskan makanan, membeli produk lokal, dan mendukung petani Indonesia. Langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Ayo bersama jaga ketahanan pangan Indonesia untuk hari ini dan generasi mendatang.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Emang dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, ayo guys. Awas, ada motor depan, bro. Awas sih. Hey,
0: aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Saya Yosef PGFC Israel LM, Bupati Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Fauzul Nihaya, SIMH Wakil Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan mempererat persatuan, serta menjadi jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. RRI teruslah menjadi suara yang menyatukan serta menghadirkan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari timur Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang pagi Anda sekalian mendengar kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dan yang pasti informasi dan juga hiburan masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Terkhusus untuk rangkaian Merauke siang ini akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Dan selamat menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga tercinta. Semoga hari ini pun juga sebagian dari Anda, terkhusus bagi umat Kristiani ya, di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya ya, sudah mengambil bagian cung untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ataupun juga misa pagi. Dan suasana siang hari ini, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta di streaming kami www.rri.co.id. Semua pendengar kami senusantara yang tentu juga siang hari ini dengan segala kesibukannya ataupun juga lagi sedang menikmati waktu istirahat, waktu santainya bersama keluarga yang mungkin lagi hangout, rekreasi, selamat menikmati suasana istirahat hari Minggunya berkumpul bersama dengan keluarga. Oke, sebagian mungkin juga masih menjalankan beberapa rutinitas di tempat kerjanya masing-masing. Ya, pendengar kami juga yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Sota ya. Semoga kabar sehat, kabar baik. Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda untuk siang hari ini. Dalam program acara musik tradisional dan budaya, hari ini kita akan membahas satu profil terkhusus untuk daerah yang kalaupun tadi Anda sudah mendengarkan dua lagu daerahnya ya, sudah terdengar dengan jelas sebutan kotanya ya. Oke, dalam lagu tersebut. Dan dua lagu daerahnya yang sudah Anda dengarkan ya, yaitu berjudul O Mamuju dan juga lagu daerah yang berjudul Pulau Karampuang. Kita akan membahas lebih jauh terkait dengan profil dari Kota Mamuju ya. Iya, dan salah satu kota kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi ya. Ya, kita akan mengenal lebih jauh terkait profilnya dan referensinya tentu akan kita sama-sama dengarkan ya. Ya, sambil Anda menikmati santap siang ataupun waktu istirahatnya ya, melengkapi ruang dengar Anda, referensi berkaitan dengan Kota Mamuju. Kita mengenal lebih dulu terkait dengan geografi dan administrasinya ya. Luas wilayahnya sekitar 4.936 km persegi yang membentang dari pesisir pantai hingga pegunungan. Dan untuk batas wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah di utara, kemudian Selat Makassar di barat, Sulawesi Selatan di timur, dan Majene serta Mamasa di selatan. Kemudian pembagian wilayahnya sendiri terdiri dari 11 kecamatan, 14 kelurahan, dan 88 desa. Wilayahnya juga cukup mencakup ya, kepulauan luar yaitu Kepulauan Balakang. Dan untuk statusnya sendiri belum berstatus kota otonom sehingga pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten masih berada dalam satu naungan. Kemudian untuk informasi lainnya ya, bahwa di akhir tahun 2020 ya, jumlah penduduk Mamuju sebanyak 278.764 jiwa. Kemudian pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 286.699 jiwa. Ya, tentunya mengalami perkembangan terus ya sampai di tahun 2026 ini. Lalu Kabupaten Mamuju sendiri memiliki wilayah kepulauan yaitu Kepulauan Balakang yang secara geografis lebih dekat dengan Pulau Kalimantan sehingga pernah diklaim oleh Kalimantan Timur.
Dan informasi lainnya untuk Anda ketahui bahwa untuk suku asli wilayah ini adalah suku Mandar berbahasa Mamuju yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat. Lalu wilayah pedalaman Kabupaten Mamuju sendiri dihuni oleh suku Kalumpang yang wilayahnya itu terdapat salah satu situs Neolitik tertua di Indonesia dan merupakan peninggalan orang Austronesia yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, topografinya dia berupa pesisir hingga pegunungan ya. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut ya, MDPL, dengan titik tertinggi itu berada di Gunung Adang Matambalo. Lalu sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju itu diantaranya ada Sungai Mamuju sendiri, Sungai Karema, ada Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala, dan juga Sungai Malunda. Dan secara geologi, wilayah Kota Mamuju ini tersusun oleh batuan formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapilli, breksi bersisipan lava, batu pasir, dan batu lempung. Sedangkan wilayah lembahnya sendiri yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema ini tersusun atas formasi Mamuju berupa napal, kalkerenit, dan juga batu gamping koral bersisipkan tuf dan batu pasir. Dan Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu satu tahunnya musim kemarau dan penghujan, dan suhu udaranya pada siang hari itu berkisar sekitar antara 24 sampai 34 derajat Celcius.

Ya, untuk demografinya sendiri ya, Kabupaten Mamuju ini merupakan potret dari 3 wilayah karena penduduknya itu dominan etnis Mandar, Mamasa, dan Kalumpang dengan beberapa sub etnik kecil seperti Bugis, Toraja, Makassar, dan juga Jawa. Ya, itu berkaitan dengan demografinya ya. Lalu juga nanti kita akan mengetahui terkait dengan sosial budaya, perekonomian, dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju sendiri ya.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini. Kemahalan itu.
3: Bu, mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ya, pendengar, 51 menit dari pukul 12 kita beralih ke informasi yang terakhir ya, melengkapi segmen program informasi musik tradisional dan juga budaya kebersamaan kita di suasana siang hari ini ya. Oke, dan kali ini kita akan beralih

Mamuju ya, yang dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Informasi tambahannya untuk Anda ketahui bahwa memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya, yaitu destinasi unggulannya adalah Pulau Karampuang sendiri, terletak di Teluk Mamuju dan berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota. Dan pulau ini juga dikenal dengan air laut yang jernih, kemudian ekosistem mangrovenya, serta spot diving dan snorkeling yang dengan terumbu karang yang sangat indah. Kemudian juga ada namanya Pantai Manakara. Ini ikon kota yang berada di garis pantai pesisir Mamuju dan sangat cocok untuk bersantai, menikmati pemandangan laut dan melihat matahari terbit. Dari Pantai Manakara ada juga pantai yang namanya Tapandulu. Ini berjarak sekitar 25 km dari kota. Pantai ini menawarkan pemandangan air biru dan fasilitas berkemah, terus juga ada perahu pisangnya serta kuliner khasnya ya, yang melengkapi fasilitas di wilayah Pantai Tapandulunya sendiri. Ada juga untuk wisata alam pegunungan dan air terjunnya, terdapat di kawasan pegunungan di Desa Boteng yang menawarkan pemandangan laut dari ketinggian serta air terjun Tamasapi yang asri dan dekat dengan pusat kotanya. Oke, untuk fokus pengembangannya wisata bahari dan konservasi, pemerintah setempat juga terus mempromosikan aktivitas selam, diving, dan juga konservasi terumbu karang di Pulau Karampuang serta Kepulauan Balabalakang. Iya, festival budaya sebagai penguatan pariwisata ya, dipadukan dengan kearifan lokal masyarakat Mandar melalui berbagai festival dan juga event daerah. Oke, itu berkaitan dengan sektor perekonomian dan pariwisatanya ya, yang berada di Kabupaten Mamuju sendiri ya. Oke, Provinsi Sulawesi Barat yang jadi profil untuk melengkapi segmen informasi musik tradisional dan budaya kita untuk hari ini ya. Jangan lupa nanti juga di pukul 13 waktu Indonesia Timur Anda akan updatekan berbagai informasi lainnya dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI yang akan hadir ya di ruang dengar Anda. Dan juga ada beberapa segmen informasi dan hiburan yang kami hadirkan ya untuk suasana istirahat Anda di siang hari ini. Dan juga waktu hari Minggu Anda ya, sebagian mungkin lagi sedang on the way dalam perjalanan untuk refreshing atau hangout ya, atau bahkan mungkin ada juga acara keluarga ya, entah arisan, kumpul keluarga bulanan dan lain sebagainya. Semoga saja di hari Minggu ini kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Merauke ya akan menambah suasana yang mengesankan ya, momen yang istimewa. Dan yang pastinya juga jadi pusat informasi dan hiburan yang tentunya menyegarkan suasana di siang hari ini. Kita jelang pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan untuk segmen informasi hiburan musik tradisional dan budaya hari ini, profil dari Kota Mamuju, Sulawesi Barat yang jadi salah satu daerah yang tentunya kami bagikan informasinya siang hari ini.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to great.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: asshole.
1: Yeah, disappointed.
2: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: De final dio como un partido de 45 minutos. 45 minutos partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Game set match for Rybakina.
4: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.

0: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
1: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
0: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi tamu terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isen Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. dan itu merusak, ya, merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pambelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dalam masa revolusi fisik tahun 1945 hingga tahun 1949, RRI punya peran krusial. Lewat gelombang radio, berita tentang perjuangan, seruan pemimpin bangsa, hingga lagu-lagu perjuangan disiarkan tanpa hentinya.
3: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
2: Bayangkan saat itu, tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia. Dan banyak wilayah mengalami konflik. Rakyat mendengarkan radio sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Disinilah RRI memainkan perannya, menjadi corong kemerdekaan. Siaran RRI juga menjangkau luar negeri, memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, menepis propaganda kolonial, dan meminta dukungan dunia internasional. Namun keberanian ini harus dibayar mahal. Dr. Abdurrahman Saleh, pendiri RRI, gugur pada tahun 1947 ketika pesawat yang membawanya dan bantuan medis untuk korban agresi Belanda ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta. Namanya kini diabadikan sebagai nama pangkalan udara di Malang, yaitu Lanut Abdurrahman Saleh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Broke sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Saya Gerson Alfian Pangkisilugun, Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu hadir memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi suara Indonesia, menyatukan keberagaman, memperkuat persatuan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar, untuk segmen hiburan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kan Anda ikuti dengarkan ya sampai nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Oke, melengkapi suasana di hari Minggu siang jelang sore nanti. Dan tentunya Anda boleh request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di jalur telepon 0971-333-0745. Ataupun juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433 untuk titip sapa salamnya. Oke. Ya, semoga suasana siang hari ini tentunya masih Anda nikmati hal-hal yang menyenangkan ya. Oke. Dan sudah ada di jalur telepon setelah tadi kita sudah dengarkan dua lagu dangdut yang tentunya juga berharap bisa membuat suasana siang hari Anda lebih energik, powerful ya. Dan di suasana siang hari ini tentunya segmen hiburan Pro Dangdut ya, buat semua pencinta lagu-lagu berirama dangdut ya. Oke, jalur telepon sudah ada yang berdering. Langsung saja saya terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Perdana.
0: Iya, betul sekali.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih untuk ucapannya.
1: Yang punya Manado, Mbak Desi.
0: Iya, yang punya Manado, apa kabar siang hari ini? Panaskah ya, di sana atau sudah mulai dingin?
1: Panas, pokoknya ini kabarnya panas kering.
0: Oke, yang penting dompet tapi tidak aman. Ikutan panas ya.
1: Iya, tidak ikutan panas, tetap dingin, biar panas tetap dingin.
0: Siap.
1: Banyak, tetap dingin, minum air es.
0: Amin, oh oke. Siap-siap. Kabar sehat ya bersama keluarga Ibu Ani.
1: Iya, amin. Terima kasih.
0: Oke, baik, lagu dangdutnya siapa ini yang mau di request?
1: Benang biru
0: Maggie Z. Benang birunya untuk jahit itu.
1: Buat apa?
0: Benang birunya untuk jahit payung kapan?
1: Oke, pakai payung. Biar di rumah pakai payung.
0: Siap, silakan sapa salamnya dulu.
1: Oke, teman-teman buat kegiatan tugas. Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Keluarga. Terus mengirim salam kepada Beta Judin juga punya Manado. Judin, gabung Jo. Kemarin saya dengar menyapa atau enggak?
0: Terima kasih kembali juga buat Ibu Ani di Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Semoga saja suasana siang hari ini bersama keluarga tetap dalam suasana yang adem walaupun panas ya. Oke, di belakangnya Ibu Ani, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Desi, happy Sunday.
0: Thank you.
2: Dari Ibu Ellen di Manado.
0: Oh, oke.
2: Okay. Apa kabar?
0: Kayaknya borong semua dari Manado ini ya. Tadi Ibu Ani, sekarang Ibu Ellen dari Manado.
2: Oh, kalau Ibu Ani dia di Kota Mobagu, oh, bukan gitu. Manado. Baik. Iya, tapi masih Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Jadi Kabupaten Bolang Mongondo.
0: Siap. Karena kalau biasa gabung tuh selalu
2: bilang Manado.
0: Manado. It's okay ya.
2: Kalau saya memang lagi ada di Manado, di Malalayang.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Gimana? Tapi aslinya saya Minahasa, di Tondano. Aslinya, siap. Iya. Begitu.
0: Jadi jalurnya siang hari ini
2: harus
0: semua orang
2: Sulawesi
0: ya.
2: Iya, harus bangga dong dengan daerah kita, toh Mbak Desi, Enina Desi.
0: Harus.
2: Asal usul kita harus.
0: Iya, betul sekali. Oke, gimana? Tidak jalan-jalan ke hari Minggu ini?
2: Oh, tidak. Kan hari Minggu hari untuk ke gereja, jadi tidak jalan-jalan. Okay. Di rumah saja, stay at home.
0: Keren.
2: sambil dengar Prof. Satu Merauke tuh, dengar tadi malam mau bergabung dengan Nona Desi, tapi sulit sekali.
0: Oh, begitu.
2: Untung lah. Untung siang ini saya dapat. Berarti okay. Saya lucky. I'm lucky.
0: Iya, betul. You're lucky berkatnya ya untuk hari ini. Oke, lagunya siapa yang mau di request nih ya lagunya?
2: Boleh lagu dari Bintang 5, judulnya Tensi.
0: Tensi.
2: Bintang 5 Tensi.
0: Saya carikan dulu nih ya, pilihkan lagunya ya. Oke, boleh.
2: Iya, iya, iya.
0: Sapa salam dulu.
2: Kan? Pertama buat Nona Desi yang cantik, manis. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat,
0: amin.
2: Tetap semangat, banyak rezeki diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Terima kasih doanya.
2: Lanjut mensalam ada Bunda Natalie yang ada di Toli-Toli. Happy Sunday. Salam kasih diberkati. Ada Pak Putra Tengah juga di Pak-Pak. Ada Bang Lady Kaltara. Ada Ibu Utri bersama suami Pak Wedi. Selamat hari Minggu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bung Kasanova yang ada monitor. Apa tidak ini Bung Kasanova? Selamat hari Minggu juga. Ada Bang Cliff yang di Manado. Selamat hari Minggu. Ada Tajudin di Minahasa. Selamat hari Minggu juga. Salam sehat, salam kompak. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat. Nona Desi yang cantik, adakah lagunya?
0: Lagunya ada Tansi Jamsi ya, Bintang 5 ya.
2: Iya, salah-salah judul. Okay.
0: Iya.
2: Mau dengar-dengar dulu. Oke. Untuk Nona Desi yang cantik manis.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Kembali
2: terima
0: kasih.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bye-bye. Oke. Okay. Terima kasih kembali juga buat Ibu Ellen di Manado yang sudah gabung ya untuk siang hari ini. Oke, diborong semua sama orang dari Sulawesi Utara ya untuk siang hari ini. Oke, dan kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request yang masih mau gabung. Ayo di bagian urutan selanjutnya ya untuk antriannya. Oke, sapa salam juga silakan di 085275112433.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Okay, dua penelpon pertama kita dengan lagu yang sudah di request. Lanjut lagi untuk segmen hiburan pro dangdut yang masih terus kita akan dengarkan juga ikuti. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Selamat malam pro dangdut.
0: Kebalikan dari kemarin malam ya. Okay, baiklah.
1: Karena saya sudah disalam sejak malam, jadi saya harus masuk sekarang. Ya kan salamnya sudah mendahului, jadi orangnya masuk belakangan, tidak apa-apa.

0: Siap.
1: Artinya okay. sudah welcome. Apa kabar hari ini?
0: Kabar baik, puji Tuhan, iya, sehat sekali.
1: Di luar masih seperti kemarin-kemarin, panas sekali, tapi angin cukup, jadi tidak
0: seimbang sedikit.
1: Apa lah. Hawanya tidak terlalu terasa gitu, tapi matahari terik sekali. Ya, begitulah.
0: Gitu ya.
1: Ya, jangan di luar lah. Kayak Deci kan jangan di luar kena matahari nanti. Mesti pakai sunblock gitu ya, sunblock.
0: Kalian pakai sarung.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Tapi, ya, Sunday. Orang diceri. Happy Sunday itu. Terima kasih sudah angkat teleponku.
0: Baik, sama-sama. Lagu dangdutnya siapa ini yang mau disapa?
1: Lagu dangdut karena tadi malam bilangnya siang, saya tadi bilang malam, jadi saya minta lagu judulnya Saksi Malam.
0: Yang nyanyi?
1: Yang nyanyi Ayu Soraya.
0: Oke, baik.
1: Jadi Ayu Soraya sudah jadi saksi tadi malam, sudah undang saya untuk masuk siang hari.
0: Silakan saksi malamnya.
1: Iya. Salamnya untuk Ibu Ani yang di awal tadi ya, Ibu Ani di Kota Mobagu, juga Ibu Ellen. Kedua ibu ini sangat ceria, luar biasa. Jadi hari Minggu kita semua menjadi semakin cerah karena dengar suara merdu kedua ibu, tertawanya luar biasa, super sekali. Iya, semoga kedua ibu sehat bersama keluarga ya dan bahagia. Selamat berhari Minggu, kumpul bersama keluarga dan orang-orang tercinta gitu ya.
0: Okay.
1: Kita undang juga Ibu Natalia, mana suaranya Ibu Natalia? Semoga Ibu Natalia bisa bergabung, sehat selalu. Kemudian juga ada Caca Ayu Manise, juga Ibu Farida, Ibu Maslia bersama pasangannya Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Yunus juga. Kemudian dari ujung barat Indonesia sana, mana suaranya Pak Wali Kelas? Aduh, semoga bergabung ya Cut Abang Ita Mame. Sehat selalu dan juga berbahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada juga Cut Kak Anies di sana, Bang Iwan, Bang Putrajaya, Bang Luhut, Bang Leman. Kemudian juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Kesini-kesini di Pak-Pak ada Bang Putra Tengah, Bang Le juga di Kalimantan Utara sana. Dan di Merauke, Mama Ines, Mama Ita, semua Mama-Mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua Bapak-Bapak, Mas Muji Heru bersama semua Mas-Mas yang ada di Merauke. Dan untuk semua yang sedang mendengarkan Prosa Perari Merauke, spesial pendengar setia Kakak Deci, semoga semuanya sehat dan terhibur.
0: Amin.
1: Di siang hari ini juga berbahagia karena berkumpul bersama orang-orang tercinta bersama keluarga menikmati libur. Oke, Kakak Deci selamat bertugas. Saya yakin sudah makan ya. Saya tidak tanya sudah makan, tapi saya pastikan sudah makan.
0: Amin.
1: Karena itu kan anjuran selalu tuh, jadi pasti sudah makan ya. Nah, kalau belum ya sudah, apa boleh buat. Oke, selamat bertugas, sehat selalu, doa terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Terima kasih, selamat siang. Bye-bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung langsung dari Seringgo Merauke ya. Oke, orang Merauke baru satu yang gabung. Ayo, silahkan. Penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dan ada lagi kita. Pak Freddy saya dengar-dengar. Selamat hari Minggu ya Mbak Desi.
0: Kayak macam bahagia sekali ya.
2: Bahagia dong, kalau hari Minggu gini kan harus ceria. Kita lagi pulang ibadah, mendengar firman Tuhan.
0: Oke, betul sekali.
2: Selamat hari Minggu dulu Mbak Desi.
0: Happy Sunday too. Terima kasih. Semoga harinya benar-benar menyenangkan dan penuh berkat ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Okay. Saya kalau pulang dari beribadah hari Minggu cerah ceria. Nanti sebentar lagi. Nanti betul. Sebentar lagi mau pergi di gereja ada senam.
0: Keren. Banyak kegiatan berarti ya, full.
2: Aduh, saya kok kalau toli-toli Bunda banyak kegiatan Mbak Desi kalau di Palu.
0: Iya, karena sudah pulang kampung ya.
2: Kali Palu saya bosan juga cuma diam-diam di rumah. Cuma keluar pasti apa-apa. Iya memang betul.
0: Oke, lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rindu Berat aja dari Itje Trisnawati.
0: Oke, Rindu Berat. Sabar ya, saya carikan dulu.
2: Rindu buat penyiar-penyiar yang Merauke Pro 1.
0: Siap.
2: Oke, tentunya salam yang pertama buat Pak Freddy tadi ya, baru lewat bersama Ibu Utri. Salam sehat ya, salam manis, salam kompak-kompak selalu ya. Pertama, lebih khusus Ibu Utri juga ceria banget kalau masuk Ibu Utri.
0: Okay.
2: Semangat juga ya Ibu Utri, kompak-kompak selalu, Tuhan berkati. Terus yang kedua ada langsung ada Kak Ani, Sigura Jakarta Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, ada Pak Joni, Pak Hasan Lalo, ada Central Sweet ya, Putra Marorin, Putra Tamir, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bang Luhut, Pak Windy, Tokyo, Kakak Puja, Bunda Ima, ada Ibu Ani juga di Kota Mobagu ya, ada Ibu Ellen di Tondano, terus ada Benijo di Bolmut, terus ada Bung Klip juga yang ada di Manado, Bang Putra Tengah, Bang Lai. Pokoknya sapu rata aja ya Mbak Deci dari Asan Pesce tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Mbak Deci tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Doa
2: terbaik buat Mbak Deci ya dan keluarga. Oke.
0: Baik.
2: Makasih Mbak Deci. Selamat siang lanjut adalah kita.
0: Baik. Terima kasih kembali juga buat Ibu Natalia yang sudah gabung langsung dari Toli-Toli. Pokoknya di hari Minggu ini bahagia selalu bersama keluarga dan selalu diberkati Tuhan. Oke, kita sudah punya dua lagu dangdut yang direquest. Setelah itu kita akan dengarkan dulu dong ya. Yang lagi on the way di jalan ya, entah mungkin baru mau keluar rumah atau sudah mau balik ke rumah ya setelah mungkin sedikit sightseeing, jalan-jalan atau refreshing lah ya. Oke, hati-hati untuk mengendarai kendaraannya. Dan yang jalannya cukup lumayan jauh, jangan sampai kantuk ya. Oke, kalaupun memang sudah mulai terasa kantuknya atau mulai ngantuk, kayaknya bagus untuk bisa menepih dulu ya, break sebentar. Atau mungkin mampir warung dulu ya. Kalaupun bisa untuk rebahan sedikit, kalau pakai kendaraan mobil sih bisa rebahan sedikit ya kan. Oke, biar fresh lagi baru bisa mengendarai kendaraannya. Oke, biar tambah asik dan segar, dengarkan dulu lagunya ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 31 menit dari pukul 14, kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut sekali kita.
0: Hai, hai, hai.
1: Ada ketawa juga sih.
0: Nggak usah lah dikasih dikasih beda-beda ya kan, tahu.
1: Tapi gini loh, Deci. Tadi aku udah deg-degan loh.
0: Kenapa?
1: Putus.
0: Oh, begitu.
1: Iya, saya bilang kan, aduh, udah mau ke 13 kali kan nadanya bunyi gitu kan. Kan kami sudah hitung kan. Kalau telepon rumah kan begitu kan. 12. Aduh, gitu. Untung saja begini loh, Deci. Tapi memang kalau kita punya niat, kita usaha, ternyata itu rezeki nggak kemana-mana dong. Apalagi
0: amin dong, ya.
1: Deci, saya sudah sampai aku udah berkeringat loh ini loh.
0: Kalau putus kayaknya usaha lagi dari nol nih, kayak susah.
1: Ah, ya? Dari nol lagi nanti berapa hari kemudian lagi nanti. Tadi malam juga saya berusaha, nggak bisa loh.
0: Siap.
1: Iya, tadi loh. Aduh, okay. Jangan ketinggalan dong sama penyiar favorit aku gitu loh.
0: Berkatnya di hari Minggu ya.
1: Ah, berkat di hari Minggu, berkah, mantap, betul sekali, betul. Okay.
0: Siap, lagunya siapa ini yang mau di request nih?
1: Saya mau request lagu. Kalau sakitnya tuh di sini boleh?
0: Boleh, cita-cita ta ya.
1: Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Cita-cita ta ya kan?
0: Okay.
1: Thank you. Aduh, senang sekali, Bang. Senang sekali dan senang banget loh aku tergabung sama Deci.
0: Siap. Terima kasih Deci juga sudah mampir ke sini.
1: Mengingat waktu supaya kan siapa kan tahu dari Tondano, dari Minahasa teman kita bisa gabung kan. Supaya perwakilan Manado udah 3 lagi kan.
0: Iya.
1: Kalau 4 malah.
0: 4 ya dari kan? Sulawesi. Ya, toli-toli.
1: Sulawesi. Okay, Cliff mau salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Oh, salam pertama buat Deci yang lagi tugas. Deci sampai jam berapa? Sampai jam 6 sore kan?
0: Iya, sampai setengah 6 sore waktu Indonesia Timur.
1: Oh ya. Tetap semangat, sehat, selalu diberkati. Amin. Tentunya bersama keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih dok.
1: Oke, Kak Cliff, langsung salam ya. Tentunya selamat hari Minggu dulu ya, Wak, buat yang merayakan ya.
0: Thank you. Nah,
1: yang sudah gabung dari awal sempat monitor, yang kedua aja ya, ada Bunda Helen yang ada di Manado. Terima kasih untuk sapaannya. Lanjut Bunda Kristi, Natalia yang ada di Toli-Toli, sama juga Sulawesi dong.
0: Iya.
1: Tapi Bunda itu anaknya itu ada di Minahasa Selatan, di Manado juga kan.
0: Iya, jadi di mana-mana katanya ya.
1: Di mana? Iya, banyak adik, banyak kakak. Iya, karena itu kan keluarga besar RRI kan.
0: Itu lagi.
1: Salam sehat ya untuk Bunda Kristi, Natalia yang sekarang di Toli-Toli. Selamat hari Minggu, sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Terus saya menyapa dulu ada temanku yang ada di Minahasa, Tajudin. Ayo gabung yuk. Mungkin dia lagi berpacu nih. Tapi mungkin masih kalah dengan Cliff yang di Minahasa. Tapi sekarang posisi aku di Minahasa Selatan loh sekarang.
0: Oh,
1: terus sampai tadi pagi. Jadi menghirup udara di Minahasa Selatan, karena Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kota Manado itu jaraknya hampir 200 kilo, jadi lama perjalanannya lebih dari kurang lebih 3 jam.
0: Baiklah.
1: Oke, dan semua pendengar setia. Pro 1 Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Minangkabau sampai Pulau Rote. Semoga kita tetap sehat, kompak, dan selalu bersemangat.
0: Amin.
1: Itu saja cantik, okay. Yang Deci cantik. Terima kasih, selamat.
0: Sama-sama.
1: Siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Cliff di Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Sehat selalu bersama keluarga. Dan selamat menikmati hari Minggunya. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut
2: adalah kita.
0: Selamat siang juga.
2: Selamat hari Minggu.
0: Terima kasih Fak-Fak yang sudah menyapa lagi siang ini.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Bagaimana siang ini?
2: Kabarnya baik. Ya, cuaca masih panas.
0: Masih sama kayak di Merauke ya.
2: Kayak Merauke.
0: Oke, tapi menu siang ini bagaimana? Ada ikan bakar kah tidak nih?
2: Tidak ada bakar-bakar.
0: Siapa tahu
2: yang
0: mungkin
2: biasa.
0: Oh, oke, okay. Siapa tahu tuh karena Pak kan juga terkenal dengan ikan-ikan air biru kan.
2: Memang
0: paling
2: iya.
0: Segar.
2: Cuman hari ini tidak ke pantai, biasanya lebih enak itu bakar-bakar pantai boleh.
0: Ui.
2: Cuman hari ini tidak ada jadwal.
0: Tidak ada jadwal ya, asik. Jadi lebih santai ya.
2: Lagi santai di rumah, dengar-dengar Mbak Desi.
0: Terima kasih. Lagunya siapa ini yang mau di-request?
2: Cangkir Madu Merah, Ife Trisnawati.
0: Madu Merah?
2: Merah, iya Madu Merah.
0: Ice Trisnawati tadi barusan diputar requestan dari siapa tadi ya? Mungkin yang nyanyi siapa begitu yang berbeda?
2: Oh, kalau begitu sakit gigi.
0: Aduh, siang-siang begini sakit gigi. Tuh, panas pica baru sakit gigi lagi.
2: Begitu Lewaldi saja, tidak semua laki-laki.
0: Akhirnya. Oke, baiklah. Malah diganti ya. Oke, siap. Silakan sapa salamnya dulu.
2: Oke, sudah, oke. Yang pertama untuk Mbak Desi ya, selamat bertugas. Yang lalu sampai akhir siaran.
0: Amin.
2: Sama kru-kru semuanya, sama saya, sama berhari minggu ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Kemudian ada juga sampai Ibu Ani, sampai Ibu Ellen, Bang Chris juga ya, dan Natalia, Pak Edi, Ibu Tri juga di sana, Bang Norki, Mbak Bernard, semua-semua di Merauke. Kemudian ada Bang Sutita Mane, kemudian ada Bang Iwan, Ibu Farida, Bintang Pratama, Maria juga ada, Ahmad Irwan, ada Mbak Puja, ada Tejinda, juga ada Ayu Madroi, ada juga Pak Nasrun. Ada juga Bang Lady Kalimantan Utara sana, dan juga semua sudah ya kan.
0: Oke, baik.
2: Semuanya selamat berita, selamat berhari minggu, sehat selalu dan salam kompak. Oke, Mbak Desi, terima kasih.
0: Sama-sama. Dadah, oke, terima kasih kembali buat Putra Tengah di Fak-Fak yang sudah gabung. Salam buat keluarga semua di sana, semoga sehat dan terhibur juga dengan segmen hiburan Pro Dangdut Pro 1 RRI Merauke. Kita dengarkan dua lagunya ya, soalnya Bang Cliff tadi sudah request Cita-Cita Tas Sakitnya Tuh Di Sini, tambah lagi Sakit Gigi Widi. Macam lengkap begitu ya, oke. Kita dengarkan dua lagunya, dan kalaupun waktu masih cukup, saya masih bisa terima satu penelpon lagi ya. Oke. Okay.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Halo, telepon untuk segmen hiburan siang hari ini ada Ibu Ani dan Ibu Ellen dari Manado, juga Pak Freddy di Senenggo Merauke, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kak Cliff di Manado, dan juga Putra Tengah dari Fak-Fak. Oke. Okay. Lalu Pak juga semua pendengar kami yang tentunya suasana siang hari ini juga sempatkan waktu untuk tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke ya, segmen hiburan Pro Dangdut. Dan nanti informasi hiburan rangkaian Merauke sore ini akan Anda ikuti sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur ya. Saya Dici masih terus temani Anda semuanya. Selamat menikmati suasana istirahatnya, ataupun juga Anda yang sudah mulai bersiap-siap untuk menyelesaikan beberapa rutinitas di suasana jelang sore hari ini. Mungkin ada yang lagi sedang persiapan exercise untuk berolahraga ya, siapa tahu. Dan lain sebagainya, persiapkan keperluan untuk hari Senin.

0: mengakhiri untuk segmen hiburan pro dangdut kita di siang hari ini ya pendengar, di siang sampai sore ya maksudnya gitu. Nah nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur akan Anda ikuti doa kerahiman ilahi terkhusus bagi umat Katolik di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Broke sore ini Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro 1 Broke. Broke sore ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Broke sore ini, Pro1 RRI Broke. Instagram, @pro1 RRI Broke. Facebook, RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur.

0: orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

untuk suasana di sore hari ini ya, dan tentunya beberapa referensi informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda update-kan berkaitan dengan beberapa informasi nasional. Iya, dan diantaranya adalah informasi yang berkaitan dengan LPAI dorong media untuk perkuat pemberitaan terkait perlindungan anak dari iklan tembakau.

informasi selengkapnya untuk Anda update-kan ya pendengar, bahwa Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Samsul Ridwan mengingatkan bahwa media mengutamakan perspektif perlindungan anak dalam pemberitaan. Utamanya ketika media mengangkat isu iklan, promosi, dan juga sponsorship produk tembakau. Samsul mengatakan media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait perlindungan anak. Media juga berperan mengawal kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pemberitaan mengenai anak harus ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak. Identitas, privasi, martabat, dan keselamatan anak harus tetap dijaga. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Samsul dalam workshop LPAI yang digelar secara daring pada Jumat 11 September 2026. Berdasarkan data LPAI, paparan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau berpotensi untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, persepsi, hingga perilaku anak. Kondisi tersebut juga membutuhkan pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada anak dan juga orang tua. Samsul menilai media dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak paparan pemasaran produk tembakau terhadap anak. Karena itu, pemberitaan perlu dilakukan secara kritis berbasis data, mengutamakan kepentingan anak. Dalam kesempatan yang sama, Duta Anak 2022 Alia Eka Hairunisa mengatakan bahwa anak dan remaja semakin mudah untuk terpapar pemasaran produk tembakau. Paparan tersebut terjadi melalui titik penjualan, kemudian media luar ruang, media sosial, hingga internet. Alia menyebut strategi promosi produk tembakau semakin berkembang dengan memanfaatkan tren yang dekat dengan anak dan remaja. Strategi tersebut mencakup musik, kuliner, olahraga, seni, kemudian konser, hingga konten digital terselubung. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 65% anak mengaku terpapar promosi produk tembakau di titik penjualan. Sementara itu, paparan melalui media luar ruang mencapai 60,9%. Ya, sementara itu pimpinan redaksi Tempo Baja Hidayat menekankan pentingnya jurnalisme berbasis data dan fakta. Menurutnya, media perlu untuk menjadikan isu perlindungan anak sebagai persoalan publik yang mudah dipahami. Bagja juga mendorong media tetap kritis terhadap kebijakan dan praktik yang berpotensi merugikan anak. Kemudian pendekatan tersebut diperlukan agar pemberitaan ini mampu untuk mendorong perhatian publik terhadap perlindungan anak. Workshop LPAI menjadi ruang kolaborasi antara lembaga perlindungan anak dan media, dan kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat pengawasan terhadap pemasaran produk tembakau. Ya, LPAI berharap media turut mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan sebagai pihak, termasuk lembaga perlindungan dan juga media. Ya, ini informasi nasional yang mana LPAI dorong media.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong.
0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk

untuk Cek Fakta di sore hari ini ya. Dan sudah ada dua referensi terkait dengan kebenaran informasi yang akan kami sampaikan ya di ruang dengar Anda sore hari ini. Kita akan awali untuk informasi yang pertama, Cek Fakta diperoleh dari laman komdigi.go.id yang berkaitan dengan informasi hoax. Presiden Prabowo tetapkan 30 September sebagai hari libur nasional. Selengkapnya, bahwa beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Ya, SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, kemudian nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan juga cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 SPKI adalah salah atau menyesatkan ya, informasi tidak benar atau hoax. Itu informasi yang pertama kita untuk sore hari ini. Kita beralih ke informasi hoax yang berikutnya, yang mana pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Selengkapnya juga dikutip dari laman komdigi.go.id bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai dengan 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan 6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi ke Menimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran itu mengarah pada artikel dari liputan 6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta dengan kecukupan anggaran, dan ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait dengan penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Ya, ini dua informasi hoax atau informasi bohong yang dikutip dari laman komdigi.go.id. Untuk kita ketahui atau kita cek kebenaran

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

informasi yang berikutnya lagi ya pendengar, untuk Anda updatekan suasana di sore hari ini. Dan ini berkaitan dengan informasi Kementerian Ekraf siapkan kerjasama ekonomi kreatif dengan Hollywood. Informasinya akan Anda updatekan di sore hari ini ya, dan diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menyiapkan kerjasama penguatan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan Hollywood Chamber of Commerce atau yang disingkat dengan HCC. Rencana kerjasama tersebut dibahas Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya bersama Dubes RI untuk Amerika Serikat Dwi Suryo Indroyono Suisilo. Dan pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 yang membahas tindak lanjut kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat kedua negara. Dan kedua pihak juga membahas persiapan dengan kegiatan atau event World Conference on Creative Economy atau yang disingkat dengan WCCE 2026 yang akan diselenggarakan Indonesia tahun depan. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Rifki dikutip dalam laman ekraf.go.id pada Jumat 11 September 2026 bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Amerika Serikat untuk memperkuat ekosistem. Seluruh direktorat siap untuk menindaklanjuti kerjasama dengan mitra Amerika Serikat untuk memperkuat ekonomi kreatif nasional. Rencana kolaborasi dengan HCC akan diperkuat melalui penandatanganan kesepahaman bersama atau MOU antara kedua pihak pada WCCE atau WCCE mendatang. Kerjasama tersebut mencakup 9 bidang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kreatif Indonesia dan juga Amerika Serikat. Bidang tersebut meliputi pengembangan ekonomi kreatif, kemudian juga film, televisi, produksi media, investasi, perdagangan, serta perlindungan kekayaan intelektual. Dan kerjasama juga mencakup teknologi dan inovasi, kegiatan unggulan, serta kolaborasi ekonomi kreatif di tingkat global. Ya, penandatanganan MOU ditargetkan berlangsung di sela-sela WCCE 2026 atau melalui mekanisme lain yang disepakati kedua pihak. Teuku Rifki mengatakan Amerika Serikat memiliki posisi penting bagi perkembangan ekonomi kreatif Indonesia, termasuk sebagai pasar ekspor utama. Dan berdasarkan data BPS yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, ekspor ekraf Indonesia ke Amerika Serikat itu mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat. Dan data periode Januari hingga April 2026 tersebut menunjukkan subsektor fashion menjadi penyumbang ekspor terbesar Indonesia ke Amerika Serikat. Ekspor fashion mencapai 2,80 miliar dolar Amerika Serikat, disusul kriya sebesar 0,48 miliar dolar Amerika Serikat dan kuliner 15,55 juta dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Indonesia juga dan Amerika Serikat telah menjalankan sejumlah program kerjasama dalam sektor ekonomi kreatif kedua negara. Ya, kolaborasi tersebut antara lain US Business for Indonesia Creative Economy Forum 2025 dan workshop perlindungan kekayaan intelektual tingkat internasional sebelumnya. Ya, kerjasama juga mencakup dengan Hackathon All for Creative Economy bersama dengan Amazon Web Services serta pengembangan talenta digital bersama dengan Microsoft Indonesia. Ya, sementara itu Dubes RI untuk Amerika Serikat Dwi Suryo Indroyono Suisilo juga menyambut peluang penguatan kerjasama ekonomi kreatif kedua negara. Dan dalam pernyataannya disampaikan bahwa kami berharap kedua negara dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi dan mengembangkan kerjasama konkret untuk memajukan ekonomi kreatif.

selamat sore buat Anda semuanya dan juga tentunya selamat melaksanakan seluruh aktivitas yang Anda kerjakan di suasana sore hari ini ataupun juga mempersiapkan segala kebutuhan yang nanti akan menunjang aktivitas Anda esok hari. Selamat beristirahat juga buat Anda.

Merauke sore ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya.

0: juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak.
2: Janganlah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Ya, berdengar bersaudara dan mereka dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya, Almendo Waterbox, dapat menyapa Anda di Merauke malam ini dalam program Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya segala informasi dan juga hiburan akan turut kami hadirkan untuk Anda di edisi siar Minggu 13 September 2026. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, dan tentunya juga ya untuk Anda selama menikmati weekend ya, walaupun besok hari sudah kembali ke aktivitas semula untuk berjumpa bersama rekan kerja ya di hari Senin. Dan iya, tak lupa kami menginformasikan untuk Anda tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur Anda juga akan kami hadirkan ya warta berita lintas Papua sepekan yang diproduksi langsung oleh Radio Republik Indonesia Jayapura sebagai koordinator wilayah 1 RRI Senusantara. Dan kita nantikan bersama ya untuk warta berita lintas Papua sepekan untuk Anda berikut.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan peringkat persatuan dan merauke dimanapun Anda berada, berikut yang kami hadirkan untuk Anda warta berita lintas Papua sepekan yang diproduksi oleh RRI Jayapura selaku Korwil 1 Setanah Papua.
2: Pelaku penembakan rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan 3 orang ASN meninggal dunia.
3: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan penyisiran pasca terjadinya kasus penembakan terhadap 3 orang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu sore 9 September 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Saat itu, rombongan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tengah melintas usai meninjau lahan pertanian di Distrik Mulyama. Dalam perjalanan, rombongan yang berjumlah 11 orang tiba-tiba dihadang dan diserang oleh sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan KKB. Dan akibat penembakan tersebut, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun korban meninggal dunia masing-masing berinisial WB, berjenis kelamin perempuan berusia 24 tahun yang terkena tembakan di pinggang kanan dan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di RSUD Wamena. Korban kedua berinisial AR, berjenis kelamin perempuan berusia 49 tahun yang menjabat sebagai kepala bidang peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun korban ketiga berinisial AAM, laki-laki berusia 35 tahun, dokter hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang mengalami luka tembak di bagian belakang kepala dan tangan kiri dan mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai menerima laporan, aparat kepolisian gabungan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengamanan, penyelidikan, dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.
4: Sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Timur telah terjadi kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api. Rombongan pegawai Dinas Pertanian sedang dalam perjalanan kembali pulang ke Wamena dari Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, di tengah jalan disanggong oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten serta Polres Jayawijaya merespon ke TKP, melakukan langkah-langkah evakuasi, pengumpulan informasi, serta mengumpulkan barang bukti dan mengamankan korban yang selamat. Jadi dibawa ke Polres untuk kita mintai keterangan sebagai saksi dari peristiwa penembakan tersebut.
3: Pasca peristiwa tersebut, aparat keamanan juga langsung melakukan olah TKP dan mengambil keterangan 8 orang saksi yang ikut bersama rombongan. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dari hasil penyidikan awal, aksi penembakan diduga dilakukan oleh KKB wilayah Nduga. Namun untuk identitas pelaku hingga saat ini masih terus didalami. Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan memastikan proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Triprasetya Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
5: Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan, Sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
6: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
2: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melapor. Lembaga Penjamin Simpanan mengajak media massa di Papua untuk memperkuat literasi keuangan di tengah masyarakat.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media massa di Papua untuk memperkuat peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 3, Fuad Zain, pada kegiatan LPS Media Meetup 2026 di Kota Jayapura mengatakan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat. Dijelaskan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026, indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia mencapai 69,57%. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang berada di angka 66%. Sementara indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 93,61%. Adapun di Papua, menunjukkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 91,69%. Namun untuk indeks literasi keuangan masih berada di angka 62,84%. Dari data tersebut diketahui bahwa pemanfaatan layanan keuangan masyarakat di Papua sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dengan tingkat literasinya.
8: Gap yang cukup besar ini ya antara inklusi dan literasi keuangan menandakan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan termasuk manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan. Lalu bagaimana Papua kita bisa meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Papua? Dalam hal ini ya terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS. Jadi ternyata di dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan, ternyata masih ditemukan masyarakat yang punya rekening, masyarakat yang punya tabungan, tetapi belum kenal LPS. Tidak tahu kalau tabungannya, depositonya, gironya, itu ada yang jamin.
7: Lanjut Fuad Zain, salah satu hal yang paling banyak ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau simpanan di bank, tetapi belum mengetahui bahwa simpanan tersebut mendapatkan jaminan dari LPS. Fuad Zain menilai kondisi tersebut membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk media massa, untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menegaskan, LPS tidak hanya menjalankan fungsi untuk penjaminan simpanan, tetapi juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk diantaranya adalah media massa.
8: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kata kuncinya adalah sinergi antara LPS dan dalam hal ini adalah dengan media yang ada di Provinsi Papua. Dengan menyebarkan berita baik, dengan menyampaikan edukasi, jangan khawatir nabung di bank karena aman dijamin LPS. Jadi nanti kalau banknya dicabut izin usaha, banknya bangkrut, dilikuidasi oleh LPS, uang nasabah akan kembali.
7: Fuad Zain berharap kolaborasi antara LPS dan media massa di Papua

0: Turra. Kris International Miniscrim atau Fokin Kota Jayapura akan berfokus pada pemulihan keluarga dan perkuat kerukunan umat.
1: Kepengurusan Family of Kris International Ministry atau Fokim Kota Jayapura resmi dibentuk dan dilantik. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi organisasi sekaligus langkah untuk memperkuat pelayanan Fokim dalam menjalankan panggilan pemulihan keluarga-keluarga Kristen di Kota Jayapura. Ketua Fokim Kota Jayapura, Pendeta Joni Sugiana mengatakan, Fokim merupakan komunitas keluarga Kristen yang anggotanya berasal dari berbagai denominasi gereja. Kehadiran Fokim tidak hanya untuk mendirikan gereja baru ataupun mencampur adukan doktrin masing-masing gereja, tetapi fokus pada penguatan dan pemulihan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan institusi pertama yang diciptakan Tuhan dan menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan iman serta nilai-nilai moral. Pendeta Joni Sugiana menjelaskan, kondisi keluarga saat ini menghadapi berbagai banyak tantangan. Untuk itu, salah satu program utama Fokim di Kota Jayapura adalah untuk menghadirkan konseling pemulihan keluarga. Selain konseling, Fokim Kota Jayapura juga akan memberikan edukasi melalui seminar dengan melibatkan para pakar dan tenaga profesional.
2: Fokim adalah satu komunitas keluarga-keluarga Kristen dari denominasi gereja. Jadi Fokim hadir di Jayapura karena kalau kita lihat keluarga, ada banyak keluarga-keluarga yang memang broken home, keluarga yang pecah, keluarga-keluarga yang berantakan. Nah, Fokim ini hadir. Nah, Fokim ini fokusnya lah di bidang keluarga. Beda dengan asosiasi pendeta, itu ada mengurus pendeta dan gereja-gereja. Jadi Fokim ini adalah komunitas keluarga-keluarga Kristen. Tujuannya apa? Untuk memulihkan keluarga. Keluarga yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, inilah hadir Fokim untuk mendidik, mengedukasi.
1: Pendeta Joni Sugiana menambahkan, Fokim Kota Jayapura memiliki keanggotaan dari berbagai latar belakang. Saat ini, sekitar 23 denominasi gereja telah tergabung dalam komunitas tersebut. Ditegaskan Pendeta Joni Sugiana, keberagaman denominasi gereja bukan menjadi penghalang dalam menjalankan pelayanan, karena seluruh anggota memiliki fokus yang sama, yaitu untuk memperkuat dan memulihkan keluarga.
2: Kehadiran Fokim, kita tidak mencampuri doktrin gereja. Itu gereja masing-masing punya gereja, tetapi Fokim adalah komunitas orang-orang yang Kristen, yang memang keluarga Kristen begitu.
3: Dan penguatan keluarga.
2: Jadi di Fokim ini dia bisa PNS, bisa kepolisian, TNI Polri, begitu masyarakat. Tidak semua harus gereja, harus pendeta, tidak begitu. Jadi semua anggota masyarakat yang memang rindu untuk bergabung, karena kita fokusnya adalah pemulihan keluarga.
1: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, dalam sambutan Wali Kota Jayapura, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus Fokim Kota Jayapura yang baru saja dilantik. Dikatakan pemerintah Kota Jayapura berharap kepengurusan Fokim Kota Jayapura dapat semakin memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat Kota Jayapura yang beragam. Selain itu, Fokim Kota Jayapura juga diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah Kota Jayapura dalam berbagai program pembangunan, khususnya di bidang sosial keagamaan. Fokim Kota Jayapura diharapkan tidak hanya menjadi wadah persekutuan keluarga Kristen lintas denominasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera, beriman, rukun, dan damai. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura membawa misi 3 poin kontra tuan rumah Barito Putra di laga perdana musim baru 2026-2027.
4: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh pada laga perdana musim 2026-2027 menghadapi Barito Putra di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam laga tersebut, skuad Mutiara Hitam mengusung target poin penuh di laga awal, pasalnya taktikal dan strategi telah dipersiapkan sepanjang latihan. Hal itu disampaikan pemain belakang Persipura Jayapura, Ruben Karel Sanadi, dalam sesi preskon Jumat kemarin.
5: Sama dengan apa yang sudah disampaikan head coach, bahwa kami sudah siap, apapun persiapan kami yang dalam waktu lalu kami sudah siap, apa yang sudah disampaikan dan dilatih sama head coach kami, semoga besok bisa kami aplikasikan dalam pertandingan besok. Dan jika Tuhan kehendaki, sama halnya dengan coach, kami menginginkan hasil yang baik di hari esok. Terima kasih.
4: Sementara pelatih kepala Persipura Jayapura, Andri Ramawi, menilai kekuatan tim asal Banjarmasin tersebut saat ini sudah jauh berbeda dibanding saat menjadi bagian dari klub tersebut. Meski demikian, pihaknya telah menganalisis gaya permainan lawan untuk mengantisipasi potensi ancaman di lapangan demi poin penuh.
6: Tapi

0: di beberapa tahun terakhir ini saya melihat bagaimana Barito membangun tim, terus apa namanya mereka main di Liga 1, Liga 2 gitu. Walaupun tidak ada berubah dengan karakter filosofi yang dipakai Barito ya, pastinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Barito saya kira tidak akan sama dengan apa yang saya alami waktu saya berada di Barito dulu ya. Tapi sekali lagi kita sudah melihat bagaimana cara Barito bermain, bagaimana kelebihan dan kekurangan tim Barito, itu yang kita coba antisipasi nanti di match besok.
1: Diketahui laga musim baru 2026-2027 telah mempertemukan keduanya pada 15 kali laga. Dari total 15 laga, Bos Salosa dan kolega lebih diunggulkan dengan 7 kemenangan, 5 hasil imbang. Sisanya tuan rumah meraih 3 kali kemenangan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Tim sepak bola Sko Yambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026.
1: Tim sepak bola kampung Sko Yambe sukses menjuarai turnamen Tahima Soroma 2026 usai mengalahkan Kampung Yoka di partai final. Turnamen bergengsi yang diikuti 12 klub itu resmi ditutup oleh asisten 2 Sekda Kota Jayapura Abdul Majid yang berlangsung Kamis kemarin di lapangan bergendal Argapura. Dikatakan Abdul Majid, turnamen tersebut bukan hanya ajang perebutan gelar juara, melainkan merupakan sarana strategis dalam membangun kekompakan, kedisiplinan, dan karakter generasi muda.
3: Sebuah pertandingan bukan hanya tentang kalah dan menang, melainkan ajang membangun kekompakan. Sebuah kita saling menghargai merupakan fondasi utama pembentukan karakter generasi muda Jayapura. Maka dengan ini saya mengajak kita semuanya untuk terus membangun bangsa dengan semangat persatuan, kerja keras dan pengabdian. Sesuai visi misi pemerintah Kota Jayapura, kita ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya saja cerdas secara akademik dan berprestasi di olahraga, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan siap melanjutkan tongkat estafet pembangunan Kota Jayapura.
1: Sementara Kepala Pemerintahan Kampung Tahima Soroma, Tommy Sibi, menjelaskan, selain sebagai ajang kompetisi olahraga, turnamen tahunan ini sebagai wadah efektif untuk pembinaan karakter pemuda serta menjaga keharmonisan lingkungan di tingkat kampung.
4: Memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, meningkatkan sportivitas, solidaritas, dan kebersamaan antar peserta, menjadikan olahraga sebagai wadah pembinaan karakter dan menjaga keharmonisan lingkungan kampung di Kota Jayapura. Turnamen Tahima Soroma Cup keempat tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan selesai bertempat di lapangan bergendal Argapura. Pada penyelenggaraan tahun ini, turnamen ini diikuti oleh 12 tim yang bertanding dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
1: Turnamen sepak bola Tahima Soroma 2026 tersebut telah dimainkan sejak 19 Agustus 2026 lalu dengan melibatkan 12 klub dari 10 kampung adat di Kota Jayapura. Diketahui untuk juara ketiga diraih Kampung Nafri dan juara keempat diraih tuan rumah dengan mengantongi piala penghargaan dan uang pembinaan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aja ngari talene kaya cah wedok wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik.

Dan ya pendengar persetara dan mulai dari mana pun anda berada, berita yang kami hadirkan terlebih dahulu satu paket drama radio untuk anda di malam hari ini dengan judul Cuma Satu Klik Sejuta Penyesalan dari produksi RRI Mulaboh, dan tentunya juga anda akan kami hadirkan nantinya setelah drama radio. Adapun ngobras di malam hari ini, dan berikut drama radio untuk anda di

0: zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Dian. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenaran?

0: kebenarannya sebelum membagikan.
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
0: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Bisa.
0: Nah,
1: aku mau minta maaf.
0: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
0: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
0: Yaudah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
3: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
4: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
0: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
0: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
3: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabu, produser Agustina Esos, pengarah acara Desi Nurul Utami, naskah Faisal, penyelia musik Maulidia, teknik studio rekaman Sukarahman.

Ya, berikan bersatu dan berakhir dimanapun Anda berada. Sudah Anda dengarkan tadi juga ya, drama radio. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya, dengan topik program kema sekolah sehat dan duta kesehatan SMK Yaleka Maro Merauke, bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ya, dari bidang kesehatan. Ya, ada Ibu Apoteker Mirani Kurniati Rombe selaku Kepala Sekolah SMK S Kesehatan Yaleka Maro Merauke, bersama dengan Fani Bu Himbib, siswi kelas 12 SMKS Kesehatan Yaleka Maro Merauke.

0: Ya, dan berikut juga kita akan menyapa ya kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Apoteker Merani dan juga Kakak Fani Bu Himbib di malam hari ini. Halo, selamat malam untuk Bu Mei ya. Mohon izin.
1: Iya, benar sekali. Selamat malam Kakak.
0: Dan juga ada Kak Fani Bu Himbib di malam hari ini untuk bersama kita sebagai duta kesehatan.
2: Selamat malam Kak.
0: Iya. Apa kabarnya untuk malam hari ini nih, Bu dan juga Kak Fani?
1: Puji Tuhan, baik, sehat luar biasa.
0: Amin ya, sangat luar biasa ya. Namun sebelum itu juga perkenalkan, saya Aldo, penyiar Prosat RRI Merauke ya. Ya, akan menemani Ibu Mei dan juga Kak Fani dalam dialog ya, secara ngobras ya, ngobrol bareng komunitas terkait dengan topik kita di malam hari ini, program Kema Sekolah Sehat dan juga Duta Kesehatan SMK yang tentunya merupakan salah satu program unggulan ya dari SMK Kesehatan Nyaleka Merauke di Kabupaten Merauke tentunya. Dan ya, terkait dengan obrolan kita di malam hari ini, tentunya kita mengawalinya dengan perkenalan terlebih dahulu ya dari program Kema Sekolah Sehat dan juga Duta Kesehatan SMK serta tujuan utama yang diadakannya dari program ini bagi guru maupun siswa di SMK Kesehatan Nyaleka Merauke. Untuk itu boleh dibantu bersama dengan Bu Mei dalam penjelasan terkait dengan kegiatan program Kema Sekolah dan juga tujuan utamanya, Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih Kakak Aldo ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Kema Sekolah Sehat. Jadi, Kema Sekolah Sehat ini adalah program yang diadakan oleh Direktorat Dirjen SMK dari Kementerian Kemendikbudsman, dikhususkan untuk seluruh sekolah SMK se-Indonesia, di mana Kema Sekolah Sehat ini dilaksanakan berbagai macam seleksi oleh anak-anak SMK, dan terpilihlah 57 pelajar dari berbagai daerah seluruh Indonesia untuk mengikuti Kema Sekolah Sehat. Seperti itu Kakak. Nah, untuk tujuannya,

0: Sorry Kak, tadi agak sedikit sedikit nih jadi. Jadi tujuan dari kemah sekolah sehat sendiri ini adalah untuk membiasakan mewujudkan peserta didik yang sehat, mandiri, produktif, cerdas, dan berkarakter melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Seperti itu Kak. Jadi ini program unggulan dari Kemendikdasmen, dalam hal ini Dirjen SMK, dikhususkan untuk anak-anak SMK se-Indonesia, seperti itu Kak. Jadi anak SMK itu dia bukan hanya lebih ke skill saja yang mereka perhatikan selalu, tetapi mereka mulai dibiasakan untuk menjadi anak yang mandiri, anak yang produktif, anak yang cerdas dan berkarakter, seperti itu Kak.
1: Oke, berarti memang nampaknya program dari Kema ya Sekolah Sehat dan juga Duta Kesehatan ini merupakan salah satu program unggulannya dan juga turunan dari Dirjen SMK.
0: Benar.
1: Yang didasari oleh Kemendikdasmen.
0: Benar sekali.
1: Satu hal yang paling menarik adalah jumlah peserta untuk tahun ini tadi telah disampaikan kalau tidak salah 57 peserta ya.
0: Benar Kak, 57 se-Indonesia dan salah satunya adalah siswa kami yaitu Fani.
1: Oke. Oke, sangat luar biasa ya. Berarti apakah Fani mewakili selingkup Papua Selatan atau memang setanah Papua?
0: Jadi begini Kak, sebenarnya Fani ini dia mewakili se-Papua Selatan. Seperti itu Kak. Sebenarnya ada satu lagi anak dari SMK 4. Tetapi karena beliau itu dia dari yang kemarin ikut apa? Paskibraka. Paskibraka, sehingga karena sudah ikut Paskibraka jadi dia secara otomatis terpilih seperti begitu. Tetapi kalau anak kami Fani, dia mengikuti berbagai macam rangkaian kegiatan mulai dari tahapan seleksi, tahapan wawancara dan proses-prosesnya dia hadapi semua, dia lalui. Seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Memang berarti tampak menarik juga ya ternyata dalam kegiatan Kema Sekolah Sehat dan juga Duta Kesehatan tidak hanya menghadirkan para peserta yang berkompeten tetapi juga mengajarkan para peserta untuk lebih aktif.
0: Benar.
1: Dan juga berdedikasi ya di terkhususnya di dunia kesehatan, apalagi backgroundnya ini SMK kesehatannya
0: ya, benar
1: jadi
0: sekali,
1: otomatis
0: Kak.
1: Untuk lebih mendalami perannya sebagai calon-calon orang kesehatannya Kak Fani ya. Rencananya mau jadi perawat ya?
2: Jadi apoteker Kak.
1: Seperti apoteker, ibu kepala sekolahnya.
0: Iya benar.
1: Amin ya.
0: Kebetulan dia jurusan farmasi Kak.
1: Berarti emang selaras ya dengan backgroundnya kepala sekolah ya. Baik. Iya, tadi sudah Anda dengar ya pendengar Pro Satu RRI dimanapun Anda berada terkait dengan apa itu program Kema Sekolah Sehat dan juga Duta Kesehatan SMK dan tujuannya yang telah disampaikan oleh Ibu Mei selaku kepala sekolah. Kita akan mengenal terlebih jauh juga ya terkait dengan salah satu topik yakni Duta Kesehatan bersama dengan Kak Fani ya. Iya, halo Kak Fani.
2: Halo Kak.
1: Iya, nah Kak Fani, bagaimana cara sebagai seorang Duta Kesehatan untuk meyakinkan ataupun mengajak siswa lain dalam menerapkan pola hidup sehat terkhususnya di lingkungan sekolah? Gitu, Kak.
2: Oke, baik Kak. Izin perkenalkan diri Kak.
1: Siap, boleh.
2: Perkenalkan, nama saya Fani Buhumbib. Saya mewakili Provinsi Papua Selatan, saya dari SMK Kesehatan Jaleka Marobrauke. Ya, cara saya untuk mengajak teman-teman atau kakak-kakak, yaitu kami tidak menyukai atau cara mengurui strategi atau edukasi sebaya cara lewat contoh nyata, konten kreator di media sosial, sekolah, poster-poster, dibanding kampanye Jumat Bersih dan penderakatan personal kalau teman sebaya tidak mengikatkan biasanya lebih dengar. Jadi kakak kita misalnya kita mengajak teman-teman atau adik-adik untuk Jumat Bersih atau di lingkungan sekolah kita bisa di hari-hari Jumat kan pasti di situ kan pasti kita ini pasti ada olahraga berarti kita mengajak saya sebagai duta mengajak teman-teman atau bapak ibu guru untuk kita bisa olahraga pagi kita bisa Jumat Bersih bersama Kak.
1: Oke, berarti memang sudah menjadi ada tanggung jawab ya, selain ya, sebagai siswa yang harus ya belajar, tapi juga harus mampu mengajak teman-teman untuk hidup sehat di lingkungan sekolah ya. Ya. Salah satu hal yang paling menarik adalah ketika mengajak Bapak Ibu guru juga untuk bergabung olahraga di Jumat Bersih ya kalau tidak salah ya.
2: Iya.
1: Iya, seingat saya nih Bu, saya baru sadar. Iya. Ternyata Ibu sempat bergabung bersama kami di talk show ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Iya, pertanggal Senin 27 ya, dua bulan yang lalu ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan yang seperti tadi juga disampaikan Jumat Bersih, kalau saya tidak salah ingat sempat disampaikan juga oleh Ibu di talk show tersebut ya.
0: Benar sekali.
1: Merupakan salah satu program wajib.
0: Wajib di sekolah kami.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Dan ternyata program tersebut menjadi selaras dengan kegiatan Dirjen SMK. Sangat luar biasa ya. Memang perjalanan untuk membangun sekolah itu tidak hanya terlihat dari program dalam sekolah, tetapi iya, juga pastinya akan sejalan dengan program dari kementerian itu sendiri.
0: Benar sekali, Kak.
1: Oke, kita kembali kepada kepala sekolah kita yang sangat luar biasa ya.
0: Iya, terima kasih, Kak.
1: Oke. Iya. Terkait dengan kesehatan siswa, mengapa begitu penting dalam mendukung proses belajar di sekolah dan juga tantangan yang mungkin dihadapi bagi guru maupun siswa-siswi dalam melaksanakan program kesehatan tersebut. Jika tadi yang kita sempat dengarkan dari Duta, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah untuk meyakinkan dan juga mendorong Bapak Ibu guru serta siswa-siswi di SMK Kesehatan sebagai bisa dikatakan role model ya untuk sekolah lain dalam ya melaksanakan sekolah sehat gitu.
0: Benar sekali. Ya, baik, makasih Kak Aldo. Jadi selaras dengan visi sekolah sebenarnya, Kak. Jadi visi sekolah itu kita kembangkan bahwa anak itu dia harus cerdas secara akademik, harus cerdas secara sosial, emosionalnya, dan cerdas secara spiritual. Nah, jadi seorang anak itu, nah kita turunkan lagi, seorang anak itu dia bukan hanya sehat secara fisiknya saja atau jasmaninya saja, tetapi secara mentalnya dan secara rohaninya pun harus kita perhatikan dengan baik dan benar, seperti itu, Kak. Jadi untuk meyakinkan guru-guru, mendorong guru-guru bagaimana caranya kita mengawal kita punya anak-anak ini supaya mereka mendapatkan 3 poin utama yang kami harapkan di sekolah itu. Yang pertama adalah memang kita selalu saling sharing di sekolah. Seperti yang sudah sebelumnya yang 2 bulan lalu saya sudah jelaskan bahwa kalau gurunya saja tidak bicara dengan muridnya, tidak terjadi kolaborasi yang baik di sekolah, sehingga akan selalu ada komunikasi antara guru dan murid. Kemudian kita perhatikan seperti yang saya bilang, bukan hanya sehat secara fisik, tapi bagaimana mentalnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana jasmaninya, itu kita perhatikan baik-baik satu persatu, Kak. Sehingga ketika ada program-program dari Dirjen SMK, kita lihat dan kita dorong anak-anak semua. Kita dorong semua anak-anak untuk ayo kita ikut semua ini. Kita ikut semua program-program dari Dirjen SMK supaya wawasan mereka semakin terbuka. Seperti itu, Kak. Jadi program-program Dirjen SMK itu semua yang ada, kami dorong semua anak-anak untuk ikut. Seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti memang poin pentingnya adalah ketika kolaborasi guru dengan siswa itu harus saling harmoni ya.
0: Iya, benar.
1: Dan saling mendukung satu dengan lain. Ketika kalau hanya guru yang berjalan, siswa tidak, ya sama saja percuma ya.
0: Benar sekali, Kak.
1: Juga sebaliknya. Salah satu hal yang paling menarik yang telah disampaikan Ibu juga terkait dengan program turunannya. Ya. Apakah ada program lain selain Jumat Bersih yang bisa membantu dalam pelaksanaan kehadiran dari program utama yakni sekolah sehat itu sendiri, Bu?
0: Ya, benar, Kak. Jadi program selain program itu sebenarnya, Kak, kita juga ada ibadah rutin untuk anak-anak, seperti itu, Kak. Jadi selain Jumat Bersih, kalau hari Sabtu kita fokus dengan ekstrakurikuler. Jadi Sabtu itu fokus semua dengan ekstrakurikuler, tapi sebelum masuk ke bidang minat masing-masing anak-anak, kita akan ada 1-2 jam pertemuan seluruh dengan anak-anak. Di situ kita akan membahas terkait program-program apa yang mereka inginkan untuk sekolah. Jadi anak-anak itu kita undang terus untuk berkontribusi. Ayo, kalian maunya apa ini, buat kita punya sekolah ini maunya buat apa. Jadi kan selaras begitu, Kak. ketika kemauan anak itu kita sebagai pihak sekolah coba untuk memfasilitasi, saya pikir semua akan berkesinambungan berjalan dengan baik, sehingga semua juga antusias. Setiap hari antusias, kita mau ini, kita mau ini. Nah, kita coba untuk memfasilitasi dan mewadahi apa yang mereka punya, inspirasi-inspirasi seperti itu, Kak.
1: Oke, sangat luar biasa ya. Berarti memang yang telah disampaikan bahwasannya kolaborasi itu penting karena adanya yang tadi di hari Sabtu, yakni mungkin bisa dikatakan evaluasi sekaligus menjadi dialog interaktif antara siswa dan juga guru ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Untuk menghadirkan program yang memang bukan hanya keinginan sekolah.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Yang seperti biasa dapat dikatakan, oh ini pemaksaan sekolah nih untuk siswa ikut. Tapi ternyata program ini hadir karena kemauan siswa yang mengharuskan siswa juga dapat terlibat.
0: Benar sekali, Kak.
1: Iya, oke. Kita kembali ke duta kesehatan kita se-Papua Selatan ya, Kak Fani. Iya, Kak Fani, terkait dengan duta kesehatan ya, apa saja kegiatan yang kakak ikuti selama kemas sekolah sehat tersebut, yang tentunya pasti ada momen di mana kakak merasa, wah saya sangat bangga menjadi duta kesehatan Papua Selatan yang mewakili daerah saya untuk menyuarakan kesehatan di tempat saya menimba ilmu maupun tempat asal saya, Kak.
2: Oke, baik, Kak. Pasti saya tuh dari pertama itu pasti saya tidak duga ya, Kak, kalau saya bisa jadi duta seperti sekarang ini ya, Kak.
1: Benar.
2: Iya, Kak, karena pastinya kan ada seleksi yang begitu rumit ya, Kak. Pasti saya lewati itu, pasti pertama itu kita pasti ikut seleksi begitu, Kak. Pertama itu saya buat video dulu. Video itu saya buat tentang edukasi ya, Kak. Selesai buat edukasi, saya kirim ke sana, itu pasti dalam satu hati saya, ini saya bisa tembus atau tidak ya?
1: Iya, sempat ragu ya, Bu.
0: Sempat ragu, iya. Karena ini bersaing dengan satu Indonesia, Kak.
1: Iya, benar sekali. 57 orang cukup banyak.
2: Iya, Kak. Dan kita tesnya itu ya banyak sekali ya. Saya bilang, aduh ini saya bisa tembus kah tidak ya? Puji Tuhannya, seleksi pertama tembus, Kak. Selesai tembus, seleksi kedua lagi. Sudah, kita buat video lagi. Buat videonya itu tentang proyek aksi, Kak. Jadi kita presentasi. Selesai presentasi kita kirim, itu juga sama si ragu, Kak. Bisa bisa tembus atau tidak?
1: Nampaknya ini agak ragu-ragu, kebanyakan ragu-ragu ya, Bu ya.
2: Makanya takut begitu, Kak. Aduh, ini saya bisa tembus atau tidak? Puji Tuhannya, saya tembus seleksi kedua, Kak. Ketiganya ini langsung diwawancarai langsung, Kak. Diwawancarai langsung. Iya, puji Tuhannya diwawancara di situ juga pasti kakak dong tanya, kenapa kau mewakili Papua Selatan begini? Apa tujuan kamu untuk ini?
0: Berangkat.
2: Iya. Saya bilang bikin tujuan saya tuh, ya sama bagaimana cara untuk anak-anak, apalagi di Papua ini kan, Kak, pasti kan perempuan-perempuan, pasti kan kita kan pemalas-pemalas sekolah ya, Kak.
1: Gimana nih ya, Bu?
0: Maksudnya dia bilang bahwa kebanyakan yang dia lihat itu anak-anak Papua, khususnya perempuan tuh banyak yang malas-malas sekolah. Seperti
1: sekali,
0: itu.
2: Makanya saya bilang, sapu diri atau saya ini, bagaimana cara untuk saya tunjukkan ke sapu teman-teman atau sapu adik kakak begitu toh, Kak, bahwa kita bisa, kita orang Papua bisa untuk berangkat. Atau kita bisa, bagaimana cara untuk kita bisa meraih prestasi itu dengan bagaimana kita bisa ikut kegiatan, Kak. Puji Tuhannya saya wawancara itu, puji Tuhan saya pun nama tembus berangkat ke sana juga, Kak. Pasti di sananya itu kegiatannya kita dapat pengalaman. Pengalaman yang paling bagus di sana tuh pasti kita ikut kegiatan itu langsung praktek ya, Kak. Praktek di sana langsung kita kegiatannya itu ikut, langsung ikut materi tentang pertolongan pertama, tentang cara menggunakan media sosial yang baik, dan kita juga pergi ke suatu industri juga, Kak.
0: Jadi kita kunjungan kesana, industri, Kak.
2: Kunjungan industri.
0: Jadi mereka juga kunjungan industri.
2: Sana. Pokoknya di sana tuh
0: jalan-jalan juga.
1: Sudah pasti ya, Bu ya. Bukan mau.
0: Iya, pertama kali naik roller coaster, Kak. Jadi
1: bagaimana rasanya nih? Pertama, maksudnya pertama kali ya. Bagaimana rasanya nih? Apakah kayak
0: Oke. Langsung telepon bilang, "Bu, saya kayaknya mau tinggal di sini saja."
1: Aduh, kayaknya pengen pindah sekolah ya.
0: Iya, langsung mau pindah dia. Enggak mau pulang roket.
1: Tapi memang sangat luar biasa untuk membuktikan bahwa memang dia mewakili, dia kembali dan membuktikan bahwa memang saya ini bisa untuk menjadi duta itu. Oke.
2: Okay. Saya tidak menyangka bahwa saya ke sana tuh saya bisa dapat seperti sekarang ketika bahwa ke sana tuh pasti saya bilang di sana kan pasti Kak, di sana kan pasti kita persaingannya banyak ya Kak.
1: Iya,
2: di sekali. Seluruh Indonesia kan di sana kan banyak. Pasti saya rasanya saya bisa jadi duta kah tidak? Pasti saya ragu. Puji Tuhan ya pas datang akhir, ya puji Tuhan saya pun nama dipanggil juga jadi duta kesehatan.
1: Luar biasa.
0: Iya benar.
2: Provinsi Papua Selatan.
1: Oke. Okay. Memang terkait dengan apa yang digapai ataupun apa yang didapatkan itu tidak terlepas dari kehebatannya diri sendiri maupun juga kehadiran sekolah, tetapi bagaimana juga keyakinan kita masing-masing.
0: Benar sekali Kak.
1: Tapi memang tadi yang telah disampaikan dalam tahapan seleksi ternyata cukup rumit ya.
0: Cukup Kak. Jadi itu pendaftarannya tuh dari April Kak.
1: Wow, cukup.
0: Iya, lama. Dari April.
1: Sangat lama.
0: Lama. Pendaftaran mulai itu dari April dan tahapan seleksi sampai mereka baru berangkat itu akhir Juli kemarin.
1: Oh, berarti pada saat Ibu sempat bersama kami sudah berangkat berarti ya?
0: Belum.
1: Oh, belum itu belum, juga.
0: Itu belum.
1: Oke.
0: Okay. Itu masih ada menunggu hasil seleksi terakhir
2: yang murni Kak.
1: Oke. Okay. Iya. Ya, saya boleh mengetahui tidak nih Bu, terkait dengan persiapan dari Fanny sendiri, dorongan sekolah ataupun tanggapan sekolah terkait dengan kendala dan juga seperti yang tadi keraguan yang muncul, apakah ada tahapan, maksud kami lebih kepada jalan keluar ataupun bantuan yang dibantu oleh sekolah terhadap Fanny untuk membantu bagaimana dia mempromosikan dirinya ataupun dalam pendaftaran dia di seleksi pertama dan dua yang kalau tidak salah tadi buat video dan lain sebagainya ya Bu.
0: Baik, saya akan jelaskan Kak. Jadi tahapannya banyak. Kemudian karena Fanny ini kebetulan adalah ketua PMR Wira SMK Kesehatan Nyalega Maro Merauke, sehingga kami sangat berterima kasih karena ada bantuan dari pembina PMR. Jadi mulai dari tahapan Fanny membuat video, kemudian ketika dia harus menulis esai. Nah, di situ langsung dibimbing langsung oleh pembinanya. Jadi langsung dibina oleh Ibu Vita dan juga Ibu Neni seperti itu. Tetapi ketika tahapannya karena cukup lama, kalau saya boleh jujur memang tidak masuk informasi ke saya karena Fanny ini mungkin sedikit takut dengan kepala sekolah. Tetapi
1: ada orang tersendiri.
0: Ya, benar-benar. Tetapi ketika dia berangkat baru pembinanya cerita Bu, sebenarnya di pertengahan jalan kemarin tuh dia sudah tidak mau wawancara. Tetapi kita sampaikan jangan sampai Bu Kefsek marah kalau kok berhenti di tengah jalan. Seperti itu ya. Jadi karena mungkin tahapannya terlalu banyak dan cukup rumit. Karena langsung diwawancarai oleh Direktorat Dirjen SMK, sehingga puji Tuhan, karena dorongan juga semangat juga dari Ibu Vita dan juga Ibu Neni, kemudian meyakinkan dia bahwa kamu pasti bisa, maju saja, jalan saja, pasti bisa. Jadi tahapan-tahapan dia boleh laksanakan dengan baik dan benar seperti
1: memang
0: itu.
1: Memang sangat luar biasa ya, walaupun memang sempat, aduh saya takut kepsek. Padahal sebenarnya kalau dikomunikasikan kan sebenarnya akan dibantu ya.
0: Sekali.
1: Tapi memang mungkin karena jiwa siswa ya Bu ya.
0: Benar.
1: Nah, karena dari dulu, saya juga dari dulu tuh kalau dengar namanya kepsek, wih saya tidak mau bertemu ataupun berbicara. Aura ngeri-ngerinya tuh sudah ya. Tapi ternyata memang zaman sekarang tuh yang penting komunikasi.
0: Benar, komunikasi Kak, seperti itu.
1: Baik, ya. Kita kan baru tadi mendengarkan terkait dengan hiburan yang diikuti oleh Kak Fanny, salah satunya roller coaster. Nah, selain dengan hiburan nih, salah satu tadi kalau tidak salah ada praktek ya. Nah, salah satu hal yang paling mengesankan, saya kurang tahu mungkin praktiknya mungkin satu atau dua atau tiga kali praktek, saya nggak tahu. Tapi dari rangkaian kegiatan itu salah satu yang paling menarik dan mengesankan dan bahkan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan program lah yang diusulkan kepada sekolah untuk dibuat kepada teman-teman, terkhususnya untuk teman-teman OAP gitu.
2: Kak, di sana kan kita praktekkan, saya tertarik itu tentang pertolongan pertama ya Kak.
1: Okay.
2: Pada orang yang pingsan begitu ya Kak. Saya paling tertarik sekali di situ kan, di sana kan kita langsung praktik toh Kak.
1: Yeah.
2: Nah, di sana tuh bagaimana cara untuk membedakan pasien dan bagaimana kita kasih CPR kepada pasien. Yeah. Di sana tuh ya harapan saya tuh Kak, di sana kan kita punya PMR kan baru dibentuk juga.
1: Okay.
2: Dan saya sebagai ketua PMR juga Kak. saya harap dan saya dengan kepala sekolah dari sekarang ini, misalnya saya selesai praktek balik toka, saya ingin bangkitkan kita PMR itu untuk kita pertolongan pertama ini bisa berjalan, atau satu materi atau saya tertarik dengan materi ini itu bisa berjalan dengan di sekolah begitu kak.
3: Oke, berarti memang salah satu praktikal paling seru itu P3K ya.
2: Iya,
3: iya, itu pertolongan pertama pada kecelakaan ya, kalau tidak salah. Iya. Saya juga nih. Saya ada IPA soalnya nih Bu ya, jadi tidak terlalu enggak soal kesehatannya. Mohon maaf.
2: Iya.
3: Oke. Ya berarti memang P3K dan PML ya. Berarti ketua kalau bisa dikatakan ketua pertama ya.
2: Iya, ketua pertama.
3: Ketua pertama dengan duta kesehatan pertama nih, sangat luar biasa memang RRI tidak salah mengundang.
2: Iya.
3: Iya. Oke, tapi ada tidak tantangan tersendiri dalam membangun atau membangkitkan yang namanya organisasi PMR? Intinya kan setiap organisasi itu kan pasti ada tantangan tersendiri ya.
2: Pasti tantangannya itu pasti ketua PMR itu harus ada ya kak, kegiatannya itu pasti ada. Dan pasti kan di mana kita mau berkumpul untuk menerima materi gitu kan pasti kita punya anggotanya tidak ada. Pasti kita cari lagi kita punya anggota. Ya,
3: apalagi kan sekarang kan pemalas-pemalas tuh. Iya ya, ya Bu ya.
2: Pasti begitu kak. Dan kita juga pasti kan harus siapkan, maksudnya bagaimana cara untuk kita kan pasti ketua kan harus siapkan dulu materinya bagaimana. Atau misalnya kita bantu bapak ibu guru begitu materinya atau apa yang kita harus siapkan begitu toh kak. Dan saya juga sekarang ini kan saya belum ada laptop ya kak, maka saya belum persiapan seperti yang materi-materi gitu kak. Kemarin pas ada kita wawancara untuk berangkat itu saya pakai komputer sekolah ya kak. Jadi pakai komputer sekolah, puji Tuhan ibu juga bantu. Ya ibu punya apa hotspot pakai HP juga.
3: Apapun itu akan difasilitasi ya, ya asalkan komunikasi.
2: Ya,
3: sekolah tidak akan pernah menelantarkan
2: ya,
3: ataupun membiarkan anaknya apalagi yang sedang berjuang untuk tingkat nasional.
2: Benar.
3: Sangat luar biasa ya tantangannya ya, harus hadir. Dan ya memang saya juga akui ya, ternyata memang anak-anak zaman sekarang itu kalau tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan mereka nggak mau kumpul nih Bu.
2: Iya
3: kan Bu, apalagi kegiatan-kegiatan yang organisasinya baru dibangun seperti PMR ini sendiri. Iya, kita kembali ke kepala sekolah kita yang sangat luar biasa di malam hari ini. Nah, terkait dengan kegiatan yang telah diikuti dan yang luar biasanya adalah ketika Kakak Fani menjadi duta ya, menaikkan nama SMK Kesehatan Yaleka Merauke dalam, bisa dikatakan dalam kategori siswa yang berprestasi juga ya. Bagaimana terkait dengan kegiatan tersebut untuk kembali menciptakan dan meyakinkan seluruh perangkat sekolah mulai dari Wakasek, kan ibu sebagai Kepsek ya, Wakasek maupun komite dan juga turut hadir orang tua dalam membenahi dan juga meyakinkan bahwa program sekolah sehat itu tidak hanya untuk guru saja ataupun tidak hanya untuk Fani yang notabene-nya ikut ya secara lengkap gitu.
0: Iya baik, terima kasih Kak Aldo. Jadi untuk meyakinkan saat ini ya, kalau saya lihat fenomena sekarang ini Kak, memang kalau kita mau meyakinkan tuh kita harus berprestasi dulu pastinya.
3: Iya
0: Kak,
3: betul, istilahnya kayak kamu harus berprestasi.
0: Buktinya apa nih, kayak begitu Kak. Ya jadi ketika puji Tuhan kami sudah bisa membuktikan bahwa Fani bisa kami kirim ke Jakarta kemarin untuk berangkat sekolah, kemah sekolah sehat, dan puji Tuhannya dia bisa jadi duta kesehatan. Nah disitulah saya sebagai pimpinan di SMK Kesehatan Yaleka Merauke bisa meyakinkan Wakase, kemudian komite dan orang tua wali murid, bahkan anak-anak murid sendiri untuk bahwa ayo sekolah bisa memfasilitasi, sekolah menjadi wadah untuk bagi semua anak-anak yang mau berprestasi. Jadi ketika kalian masuk di SMK Kesehatan Yaleka Merauke itu, kalian tuh tidak hanya fokus untuk belajar terus, iya Kak ya.
3: Karena sekarang kan stres nih, belajar, padahal hanya berapa jam ya.
0: Iya, kebetulan anak-anak saya itu sangat dekat dengan saya di sekolah. Ya, jadi walaupun dia kalau bosan belajar pun dia bisa bicara ke saya, ibu saya bosan belajar, iya bisa begitu. Jadi kita akan improvisasi Kak.
3: Iya, betul.
0: Iya, improvisasi saya akan pikirkan apa nih yang bisa saya bikin, dan teman-teman guru dan wakasek-wakasek pun saya mengatakan bahwa jangan terlalu ditekan belajar. Iya. Lebih fun learning aja, fun learning kayak gitu.
3: Baik ya, kesehatan ya, Bu. Saya akui ini kesehatan memang itu sangat rumit.
0: Iya, benar.
3: Apalagi as farm ya, farmasi. Karena kakak saya farmasi. Juga farmasi.
0: Iya, ya, benar. Stres.
3: Oke.
0: Okay. Benar, apalagi kalau farmasi, apalagi kalau kita suruh hafal obat.
3: Iya, benar.
0: Hari ini dia masuk, besok dia tidak masuk.
3: Nah, sama kayak sudah, gitu. Sama tinggal.
0: Seperti itu ya. Iya, jadi betul. Lebih fun learning lagi sehingga ketika ada bukti Fani, nah ketika mereka lihat, ih kakak saya sudah bisa berangkat ini, nah adik-adiknya mulai, apalagi ya program dari Dirjen SMK yang bisa kita ikut. Nah jadi kami dorong terus, karena untuk puji Tuhannya itu program dari Dirjen SMK tuh banyak kak. Nah saat ini lagi sekarang itu mereka lagi buka Steampreneur.
3: Okay.
0: Steampreneur, kemudian mereka lagi buka Kawan SMK. Jadi banyak sekali program-programnya. Nah sampai kami juga di sekolah itu sampai bingung sendiri nih mau kirim siapa lagi nih.
3: Iya betul ya.
0: Ya kemarin Steampreneur kami sudah ajukan lagi kak. Okay. Ya jadi ada satu kelompok yang kami kawal untuk ikut. Seperti itu dari bidang farmasi lagi. Ya dari farmasi. Kemudian ada lagi yang ada 4 orang kami utus lagi untuk ikut Kawan SMK. Ya semoga lulus.
3: Amin.
0: Semoga lulus ya. Lagi menunggu informasi. Ya. Jadi karena lihat kakaknya sudah bisa berangkat dan pulang dari Jakarta kemarin, kakaknya cerita bahwa enak di sana begini-begini, ya adik-adiknya juga jadi
3: termotivasi.
0: Oh, iya ibu, program apa lagi ya bu, kami mau daftar. Nah seperti benar. Begitu.
3: Iya, memang sesuatu anak zaman sekarang ya.
0: Iya.
3: Kalau tidak bisa dikasih iri, gak bakal mau.
0: Tidak
3: betul
0: mau,
3: ya bu.
0: Benar.
3: Kalau contohnya kayak Fani gak bikin suatu gebrakan yang bisa membuat teman-teman yang cemburu, pasti gak akan mungkin ada semangat untuk seperti hal tidak salah Steamnya.
0: Ya, Steampreneur. Iya.
3: Steampreneur dan juga Kawan SMK. SMK memang sangat luar biasa ya. Dan memang kalau tanpa dilihat tadi sempat disampaikan sama ibu ya, sampai bingung ya.
0: Iya.
3: Berarti memang antusias dari para siswa-siswi di SMK Kesehatannya Leka sudah mulai naik ya.
0: Naik, iya. Karena puji Tuhannya di gara-gara Fani ini, duta kesehatan ini dan dia berhasil sehingga program-program dari Dirjen SMK itu semua adik-adiknya mau ikuti. Ya, semua adik-adiknya mau ikuti, kepingin juga ikut berangkat seperti itu kakak. Okay.
3: Tapi bagaimana ketika ibu sebagai kepala sekolah ataupun ibu, ya tentunya sebagai pimpinan tertinggi dalam meyakinkan mereka bahwasanya apa yang menjadi hal yang mereka ingin ikutkan itu tidak semata-mata menjadi hal yang mudah untuk didapatkan. Bagaimana untuk ibu meyakinkan bahwasanya ketika mereka belum berkesempatan ataupun sudah berkesempatan ibu?
0: Iya, jadi ketika mereka take video ya kak. Ketika mereka take video, kemudian pastikan ada yang lihat, aduh kayaknya saya kurang maksimal di sini. Ya, sudah itu kan langsung dia lihat ya. Nah, di situ saya akan menekan dia punya mental lagi. Saya bilang jangan patah semangat, tenang. Programnya Dirjen SMK tuh banyak, bukan cuma ini saja. Jadi kita persiapkan dirimu. Sekolah tidak mungkin lepas tangan, sekolah tidak mungkin tutup mata, pasti kita kawal terus. Yang penting kamu mau berprestasi saja, kayak seperti begitu kak. Jadi anak-anak jadi antusias seperti itu kak.
3: Oke, memang berarti tadi yang telah disampaikannya bahwasanya apapun yang terjadi, tetap sekolah akan mendukung.
0: Benar
3: ya.
0: Sekali.
3: Yang penting satu tadi, mau aja dulu.
0: Iya. Ya, yang penting kamu mau kita arahkan seperti begitu. Iya. Kalau kamu mau kita arahkan, pasti bisa kok. Nah, nanti dia jadinya mentalnya balik lagi seperti begitu kak.
3: Oke. Untuk Kak Fani, terkait dengan kegiatan telah diikuti, kira-kira selain tadi PMR ya, salah satu gebrakan yang sudah dibuat, Kak Fani ada tidak program usulan selain PMR itu sendiri untuk sekolah yang saya ikut kegiatannya itu, ini sempat muncul nih selain P3K itu gitu, atau dari bidangnya Kak Fani sebagai seorang calon apoteker masa depannya Papua Selatan? Iya kan, siapa tahu nanti balik-balik bangun apotek
0: ya,
3: Kak Aldo bisa, ih saya pernah nih bersama atau tidak, ibu juga bisa datang ke apotek ya kan.
2: Oke baik, terima kasih Kak Aldo ya. Nah usulan saya tuh di kita pun sekolah itu kan pasti memang belajarnya fokus ya kak. Cuma kita kan pasti kebanyakan yang apa teman-teman atau adik-adik yang tidak masuk sekolah begitu toh kak. Di sana kan pasti ya bagaimana cara untuk kita menarik mereka begitu, menarik mereka untuk hadir terus dan bisa mengajak orang untuk mengikuti kegiatan yang positif supaya dong tertarik toh kak. Oh saya pun minat dan bakat itu di kegiatan ini nih, berarti dong bisa langsung ikut toh. Makanya saya bisa tinggal di rumah, tapi di sekolah ini kan ada satu kegiatan. Nah, dong bisa tertarik untuk
3: ikut kegiatan
2: ya,
3: itu.
2: Oke,
3: masalah luar biasa ya. Memang tadi ya agak susah-susah. Iya. Kalau tidak bisa dikasih sesuatu gak bakal mau mereka itu. Bakal mau. Kecuali memang tadi yang Ibu sampaikan bahwa kalau memang dia punya rasa ingin sesuatu, dia pasti akan berusaha. Dia akan mengusahakan hal tersebut. Ya, kita ketahui ya pendengar Prosotel dari Merauke sudah banyak ya terkait dengan topik kita di malam hari ini. Namun muncul satu pertanyaan yang cukup menjadi satu pertanyaan bagi saya untuk kepala sekolah sendiri dalam

0: aku di sekolah.
1: Apalagi tadi kan ibu bilang saling dialog nih sama siswa-siswi.
0: Saling dialog. Saya tidak mungkin tinggal diam saja untuk menunggu bantuan datang seperti begitu. Sedangkan anak-anak saya ini butuh informasi, butuh butuh pembelajaran, butuh pendidikan. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa seperti saya bicara hal kecil saja, farmasi. Skala-skala industri masih sangat terlalu jauh. Tidak ada tuh di saya punya sekolah itu alat pembuat tablet itu belum ada.
1: Padahal itu merupakan salah satu hal yang harus ada ya.
0: Ya, sebenarnya harus ada, Kak. Cuma setelah saya pelajari kembali, saya tidak mungkin menunggu itu karena itu alatnya cukup mahal juga dan aku tunggu bantuan juga mau sampai kapan. Seperti iya, begitu, Kak. Jadi saya banting setir, saya putar otak lagi, saya sederhanakan pelajaran saya. Jadi kita buat hal-hal yang menarik anak-anak. Jadi kita buat proyek-proyek seperti kita, ya kita punya di sekolah, Kak, kita punya banyak produk-produk. Salah satunya Fani juga, timnya Fani itu membuat minyak sirih merah. Ya, timnya Fani. Jadi Fani ini tim dengan timnya ini cukup berprestasi sebenarnya.
1: Iya. Ya. Nampaknya sama bisa jadi duta.
0: Jadi mereka itu punya produk minyak sirih merah, punya sabun dari sirih merah, kemudian punya lilin aromaterapi.
1: Sangat banyak ya.
0: Dari sirih merah. Nah, kemudian masih banyak lagi. Jadi saya tuh selalu lempar ide ke anak-anak farmasi. Mau tidak buat begini? Contoh saya kasih produk farmasi. Mau tidak buat begini? Bahannya simpel-simpel saja. Nah, langsung antusias. Itu, Kak, bisa dipastikan hari itu pasti full yang ikut praktek full. Ya, seperti begitu. Nah, tidak mesti harus tunggu alat-alat kita tuh harus sesuai standar. Ya, karena bagi saya, Kak, sekalipun alat kita standar, tapi kalau gurunya ataupun ya kepala sekolahnya tidak bisa berpikir, pasti alat itu juga tidak akan digunakan kalau menurut saya.
1: Apalagi kalau misalnya alatnya sudah datang, bahannya sudah datang, terus gurunya
0: tidak mau berpikir. Iya,
1: tidak mau berpikir ke depan.
0: Percuma juga, Kak, kalau menurut saya. Sekali, jadi, Kakak kalau main-main ke SMK Kesehatan Nyalika, memang saya jujur, kami punya alat bahan itu masih jauh dari standar industri. Tapi anak-anak kami tidak ketinggalan. Dibuktikan dengan Fani seperti itu. Ya, produk-produknya. Kemarin waktu kita expo SMK se-Kabupaten Merauke, kami juara 4. Saya SMK 16 SMK, kami juara 4. Itu juga tidak sangka semua ya. Ya. Kami juga tidak menyangka. Karena
1: cuma tahu data ikut,
0: mempromosikan
1: produk ya.
0: Begitu, ya. Karena kita itu selalu merasa bahwa aduh, kita ini kayaknya ya masih jauh ya, alat-alat kita itu masih terlalu tradisional sekali. Tapi anak-anaknya, guru-guru produktifnya, ya, dan Kepseknya juga tidak mau tinggal diam.
1: Sampai tadi Kepsek harus banting setir ya. Saya curiga setirnya tercabut.
0: Kita banting setir, kita pikir bagaimana caranya, pokoknya mereka tetap bisa belajar farmasi, hasilkan produk. Nah, keperawatan pun begitu. Kita banting setir, pokoknya pikir bagaimana caranya mereka tetap bisa belajar, walaupun kita punya alat-alat itu belum sesuai standar rumah sakit ataupun standar klinik, seperti begitu, Kak.
1: Oke, memang yang boleh sampaikan bahwasannya fasilitas standar nasional belum. Tetapi salah satu hal yang paling luar biasa yang dilakukan oleh ibu sebagai kepala sekolah atau bisa dikatakan selingkup SMK Kesehatan.
0: Warga.
1: Mohon izin. Adalah ketika menginisiasi bahwasannya obat itu tidak hanya diakses melalui obat modern seperti tablet yang ada di apotek, tetapi juga bisa produk lokal. Namanya memang keseriusannya di kearifan lokal ya, Bu. Seperti tadi produk-produk kalau tidak salah minyak sirih merah ya. Dengan kekayaan alam Papua, saya rasa itu juga sudah menjadi gebrakan baru sebenarnya. Karena mungkin pandangan orang di luar adalah ketika sudahlah kita minum obat instan atau enggak. Para peserta yang merasa bahwa saya ini loh sekolahnya farmasi, ngapain sih belajarnya yang kearifan lokal dengan kehadiran tersebut. Karena kan memangnya kebanyakan mungkin siswa-siswi berekspektasi ketika mereka masuk, ini kan masih ke farmasi adalah ketika saya mampu buat obat tablet dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya salah satu langkah awal ketika kita mengenal obatnya adalah kearifan lokal itu sendiri ya, Bu.
0: Iya,
1: pendengar Persatuan Lari Merauke, sangat luar biasa ya untuk ngobrolan di malam hari ini bagi Anda ya di bidang kesehatan. Turut hadir juga Ibu apoteker kita yang sangat luar biasa, Ibu Mei ya, Kepsek ya. Tapi lebih enaknya namanya lagi Ibu ya, Ibu di sekolah karena kedekatannya sangat luar biasa.

0: biasa dengan
1: sangat
0: siswa.
1: Dekat dengan saya anak-anak
0: iya.
1: di sekolah itu.
0: Tapi memang salah satu tanggung jawabnya sebagai guru itu adalah lebih condong menjadi orang tua daripada benar. Untuk guru sendiri ya. Karena kalau guru itu kan lebih kepada oke, kita punya gap yang harus kita jaga.
1: Iya.
0: Tapi
1: betul.
0: Setelah yang Ibu sampaikan, saya berusaha untuk mencernanya bahwasanya guru-guru di SMK Kesehatan Yaleka itu tidak hanya sebagai profesi mereka menjadi guru, iya. tetapi sebagai orang tua yang
1: sebagai teman juga.
0: Ah, iya. Curiga deh, curhat hati.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Okay. Jadi sebagai
0: apakah Ibu pernah? Oke. Okay. Saya curiga Pak Ani nih kayaknya
1: iya.
0: sering curhat.
1: Banyak yang curhatnya.
0: Oke, okay, ya. Tapi dengan begitu itu menjadi salah satu kedekatannya dengan siswa-siswi supaya ya. Tidak ada gap tersendiri.
1: Jadi kita jadi tahu hari ini dia merasakan apa. Hmm? Jadi kita bisa langsung kita bisa antisipasi.
0: Iya.
1: Seperti begitu Kak. Ketika apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, kemudian sebenarnya dia ini minatnya kemana.
0: Iya.
1: Langsung kita mulai kita jadi kita buka wawasan. Seperti jadi sehingga mereka jadi tahu bahwa oh iya kami masuk SMK itu ternyata begini. Karena kan jujur saja Kak. Anak-anak yang masuk SMA dan SMK itu saja kan sudah ada perbandingan ya.
0: Iya benar sekali
1: ya, perbandingan. Jadi ketika masuk SMK mereka merasa bahwa mungkin ya tanda kutip ini ah karena tidak lulus di SMA kita masuk SMK saja SMA mungkin saja, ya.
0: Pelampiasan bahasa kasarnya.
1: Gitu kan ya. Apalagi masuk SMK kemudian SMK kesehatan jangan sampai mereka juga tidak tahu kami datang mau bikin apa.
0: Iya. Ya, penting sekolah aja dulu.
1: Sekolah. Iya benar. Iya. Jadi ketika masuk di SMK kesehatan yang Yaleka Maru Merauke itu yang saya sampaikan bukan hanya secara akademik saja, sosial emosionalnya pun kita poles. Kamu nanti ini ke depan ini kamu mau buat apa, kamu mau berpikir apa, kamu mau produktif tidak. Nah disitulah anak-anak kita asah pola pikirnya seperti begitu. Jadi pemilihan untuk SMK itu menurut saya harap ya ke depan itu tidak bukan seperti kayak minta maaf tanda kutip buangan seperti begitu sudah tidak diterima di SMA sudah kita ke SMK,
0: ya.
1: Padahal anak-anak SMK itu sebenarnya mereka itu lebih produktif lagi, mereka betul-betul ketika setelah SMK bisa langsung kerja apalagi ya kalau sebenarnya jurusan farmasi
0: iya benar sekali.
1: Ya karena jurusan yang paling terkenal lah maksudnya kayak gitu di kesehatan itu ya farmasi seperti begitu. Ketika lulus dari SMK dia bisa langsung kerja. Dan kami di SMK Kesehatan Yaleka Maru Merauke itu bukan hanya kita fokuskan bahwa oh ya kerja masuk apotek, rumah sakit, klinik, tapi kita ajar juga harus produktif seperti yang tadi produk-produk itu seperti begitu Kak. Jadi dia harus bisa berpikir, jangan menunggu membawa ijazah dari satu loker ke loker lain seperti begitu. Tetapi bagaimana caranya ijazahmu itu ya betul-betul bermanfaat.
0: Benar.
1: Dan kau tidak harus mesti harus ini ijazah saya tolong diterima seperti begitu ya. Tetapi ini saya punya keahlian, mau enggak terima saya? Nah, seperti begitu kita kasih pandangan ke anak-anak begitu sehingga nah masuk SMK Yaleka baru kadang mereka sadar oh ternyata begitu.
0: Oke, okay. Iya memang benar ya ada yang berpandang bahwasanya ini kamu anak SMK karena maaf yang saya tadi sampaikan. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat perspektifnya itu masing-masing ya. Ketika kamu ya seperti Fani dan teman-teman, ketika Fani dan teman-teman merasa oh saya dari SMK saya mungkin pengen kerja atau saya sudah memupuk ilmu saya lebih awal. Nah itu kan sebenarnya kehadiran SMK ya kalau secara umum. Tapi kalau untuk SMA kan lebih kepada saya ingin mempelajari secara luas, terkait dengan teori-teori ataupun materi yang ada. Nah itu mungkin memang anak-anak zaman sekarang belum memahami kehadiran SMK dan juga SMA perbedaannya ya.
1: Benar sekali.
0: Terkait dengan padahal sebenarnya sudah jelas namanya kejuruan dan juga menengah atas.
1: Benar
0: memang itu juga menjadi salah satu tekanan moral ya bagi para guru untuk menyakitkan bahwa kalian masuk di SMK itu bukan buangan ataupun juga bukan karena tidak mampu bersaing di SMA tapi memang ditakdirkan untuk masuk di kejuruan tersebut.
1: Benar sekali Kak.
0: Ya pendengar persatuan dan merauke dimanapun Anda berada sangat luar biasa ya mulai dari bagaimana Anda sudah mengenal terkait dengan program Kemas Sekolah yang tentunya merupakan salah satu program unggulan dari Dirjen SMK di bawah naungan Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, serta juga Anda sudah mengenal secara luas dan lebih jauh terkait dengan duta kesehatan kita yang sangat luar biasa ya, seprovinsi Papua Selatan pertama ya, ya.
1: Benar sekali.
0: Pertama ya,
1: pertama, benar sekali.
0: Puji Tuhannya dari ya. SMK Kesehatan Yalekamaru Merauke, Kak Fani Bu Himbib. Mohon maaf kalau salah menyebut ya. Siswi kelas 12 ya, Bu. Cukup menantang juga ini kelas 12 ya, Bu. Iya. Dan juga bersama dengan apoteker yang tentunya sangat luar biasa, Ibu apoteker Merani Kurniati Rombes, sarjana farmasi ya, selaku kepala sekolah ataupun ibu bagi warga SMK Kesehatan Yalekamaru. Dan tentunya juga Anda akan kami dengar, Anda juga akan kami hadirkan ya, sedikit closing statement ataupun tanggapan yang akan disampaikan oleh duta kita terkait dengan bagaimana tanggung jawab dan juga harapannya ke depan bagi warga SMK Kesehatan Yalekamaruke maupun pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten dalam mendukung kesiapan anak-anak SMK Kesehatan untuk mengikuti dan juga memfasilitasi segala kebutuhan. Kepada Kak Fani, dipersilakan.
2: Oke, baik Kak, terima kasih untuk waktu diberikan kepada saya. Berharap saya tuh Kak, misalnya kita punya ada kegiatan-kegiatan atau misalnya kita mau berangkat begitu kan, mohon maaf ya Kak, bisa dari pemerintah begitu bisa lihat kita tuh, bahwa kita bisa berangkat ke sana tuh. Tidak lagi kayak guru-guru atau apa, kita siswa yang pasti bagaimana cara untuk kita harus berangkat. Itu kan kemarin kan salah satunya saya Kak, kemarin pas mau berangkat juga tuh pasti kan dari siapa kepala sekolah yang pasti lihat saya tanggung jawab semua tuh pasti dari uang mobil atau kita mau berangkat semuanya itu dari
0: akomodasi ya,
2: iya dari sekolah.
0: Dari sekolah semua ya.
2: Harapan saya ke depannya tuh, mohon maaf ya Kak, pemerintah dong bisa lihat kita Kak begitu untuk kita gimana, bukan saya saja ya Kak, hari ini saya yang berangkat, kemudian hari pasti ada sapu teman-teman atau sapu nyadik-adik yang berangkat atau siapapun itu di kita Kota Merauke atau khususnya kita di Papua yang berangkat, pemerintah bisa lihat bahwa di mana itu kan salah satunya kita kan mewakili Papua provinsi kita atau mewakili kita punya kabupaten juga Kak ya, bagaimana cara pemerintah tuh fasilitasi kami lah untuk sana begitu Kak. Di sana kan pasti kan di sana kan sudah disiapkan. Cuma kan dari sini ke sana kan pasti kan kita semuanya tuh harus ditanggung oleh dari sini toh Kak.
0: Iya benar sekali, kan tidak mungkin jalan kaki kan. Ya. Kan maksudnya ya Bu ya. Atau enggak mungkin kita puasa 2 hari di atas pesawat ya. Oke. Ada lagi?
2: Ya harapan saya sih Kak di kemudian hari tuh ada lagi ya. Bisa berangkat begitu, bukan saya sendiri yang jadi duta tapi ada lagi adik-adik atau teman-teman saya yang bisa berangkat seperti saya.
0: Benar. Oke, walaupun tidak menjadi duta tapi setidaknya menjadi peserta ya. Iya. Ada harapan untuk teman-teman maupun juga kepala sekolah di depan? Ya kan sudah bersahabat nampaknya ini ya.
2: Oke. Harapan saya untuk teman-teman saya hari ini saya yang berangkat. Kemudian hari dan seterusnya ada lagi.
0: Amin.
2: Lagi dari provinsi Papua Selatan yang harus mewakili.
0: Kayaknya moto prestasinya siswa-siswa ya, Leka pakai ini bagus ya. Hari ini saya berangkat, besok kok yang berangkat.
1: Besok yang berangkat.
0: Iya, mantap ya Ibu, memang sangat luar biasa.
1: Bisa dipertimbangkan kan.
0: Iya, bisa dipertimbangkan. Nanti saya main-main deh ke sana.
2: Iya, boleh.
0: Oke, ada lagi Kak Fani?
2: Iya, dan saya juga terima kasih banyak untuk sapa kepala sekolah yang sudah memfasilitasi saya dari awal saya. Tidak tahu ya Kak, dari pertama saya masuk ke Jaleka, saya tidak bisa seperti ini ya Kak.
0: Iya, tidak menyangka.
2: Iya, tidak menyangka bahwa benar. Saya masuk itu kan pasti ada rasa takut.
0: Iya, benar sekali.
2: Tapi iya, kepala sekolah dekati kita tuh seperti kakak dan adik dan ibu bagi saya begitu Kak. Jadi dekati, Fani, ayo. Kak sampai sempat-sempat saya bilang, aduh saya tidak usah ikut, sudah ada ibu.
0: Memang keraguan ini kayaknya lebih besar ya daripada nikahnya, tapi ternyata tekadnya yang membuktikan keraguannya itu salah.
2: Mengalah, Fani tidak boleh seperti begitu, ayo ikut saja. Puji Tuhan saya bisa jadi duta sekarang. Harapan saya, adik-adik saya di sekolah dan teman-teman saya di Merauke bisa seperti saya.

0: itu terkait dengan kebutuhan sekolah dalam melaksanakan ataupun mendukung kebutuhan dari para siswa-siswi untuk mengikuti kegiatannya, dan juga harapan dari Fanny untuk teman-teman yang tadi bahasa saya pemalas-pemalas nih. Ya, rajin-rajinlah sebelum ibu kita bertemu kalian. Iya, kalau tadi dari Kak Fanny, nah terkembali kepada kepala sekolah kita yang sangat luar biasa ya, ibu untuk warga SMK Kesehatan Yaleka Maro Merauke, Ibu Mei. Terkait dengan closing statement ini, tentunya harapan untuk warga sekolah, siswa maupun guru, ya tentunya mungkin status kepala sekolah mungkin tidak sampai pensiun ya, mungkin kan akan puji Tuhan, siapa tahu akan berganti ke Jakarta, amin ya. Ya kan kita kan tidak tahu rencana Tuhan biasanya ya, benar. Ini biasa hari Minggu nih Bu, apa yang kita ngomong pasti
1: dijabah.
0: Oke, tapi saya yakin Ibu lebih fokus untuk membangun pendidikan di Tanah Papua. Ya, kembali lagi closing statement dari Ibu terkait dengan warga, siswa-siswi, para guru maupun juga secara keseluruhan teman-teman SMK Kesehatan selingkup atau setanah Papua, dan juga bagaimana harapan Ibu untuk mendukung seluruh program dan juga harapan dari Ibu secara pribadi sebagai kepala sekolah.
2: Baik, terima kasih Kak Aldo. Jadi seperti yang Kakak sudah sampaikan, memang berkarir di Tanah Papua itu memang kita harus punya hati yang besar. Seperti begitu, kita harus dorong anak-anak asli orang Papua ini, mereka juga harus mendapatkan peran, terutama di tingkat nasional. Seperti itu. Harapan saya ke depannya terkait kema sekolah sehat bisa banyak diikuti oleh seluruh peserta, bukan hanya dari SMK Kesehatan Yaleka saja, tetapi mari saya dukung semua anak-anak SMK, mari kita berkompetisi di tingkat nasional, karena program-program dari Dirjen SMK itu sangat banyak. Kita harus muncul di nasional, bahwa kita buktikan kami dari Merauke, dari Papua Selatan itu kita ada di sana, kita bawa kita punya kabupaten, kita bawa kita punya provinsi ke sana dan membanggakan Kabupaten Merauke di sana dan juga Provinsi Papua Selatan. Dan harapan saya untuk keluarga SMK Kesehatan Yaleka Maro Merauke, mari kita ukir prestasi sebaik-baik mungkin, kita harus berkontribusi untuk Merauke, kita harus berkontribusi untuk kemajuan SMK, dan yang pastinya sehat fisik, jasmani, mental dan juga rohani itu harus dimiliki seluruh anak SMK Kesehatan Yaleka Maro Merauke. Terima kasih Kakak.
0: Oke, sangat singkat tapi mengena ya, untuk seluruh harapan dari warga sampai dengan bagaimana partisipasi para peserta untuk nantinya berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang disiapkan maupun dilengkapi oleh sekolah maupun Dirjen SMK itu sendiri. Ya, mendengar persatuan RR Merauke dimanapun Anda berada ya, demikian juga tadi telah Anda dengarkan closing statement dari Kak Fanny Buhimbib selaku siswi kelas 12 SMK Kesehatan Yaleka Maro Merauke atau Duta Kesehatan SMK Setanah Papua Selatan. Begitu juga dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Apoteker Mirani Kurniati Rombe Sarjana Farmasi, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Yaleka Maro Merauke di malam hari ini, atas segala harapan dan juga dukungan yang diharapkan untuk membantu menyelenggarakan segala kebutuhan dari sekolah, terkhususnya bagi para siswa-siswi. Baik, terima kasih untuk Ibu Mei dan juga Kak Fanny dalam ngobras di malam hari ini. Sampai jumpa nantinya, tentunya kita akan berjumpa ya, mungkin di sekolah, di jalan, jangan lupa saling menyapa.
2: Oke, terima kasih juga Kakak Aldo. Terima kasih RRI yang sudah memberikan kesempatan bagi kami dari SMK Kesehatan Yaleka Maro Merauke untuk mengikuti kegiatan obras pada malam hari ini.
0: Baik, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga Kak Fanny serta seluruh sekolah, ya maksud kami SMK Kesehatan Yaleka Merauke yang telah berpartisipasi dalam live ngobrolan bersama komunitas di malam hari ini. Dan sampai jumpa di program selanjutnya, Bilah Kita

dan Samarinda, terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras klub dan semoga dia mendapatkan segala bisa mempunyai di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia.

yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nyarapili, Cilolo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

0: Yogi, saya ingin berinvestasi tapi takut prosesnya rumit dan lama.
1: Sekarang tidak perlu khawatir, Jess. Pemerintah terus memperbaiki pelayanan agar investasi lebih mudah dan cepat, perizinan semakin sederhana, informasi transparan, dan pendampingan tersedia bagi pelaku usaha.
0: Jadi, semua bisa berjalan aman dan jelas?
1: Tentu dong, iklim investasi yang sehat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
0: Kalau begitu, investasi bukan hanya untuk keuntungan pribadi ya, Yok?
1: Benar, Jess. Investasi adalah langkah bersama membangun daerah dan masa depan.
0: Saya siap berinvestasi dan berkembang.
1: Mari tingkatkan investasi, ekonomi kuat, masa depan sejahtera. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar bersatu dalam rokok dimanapun Anda berada, tentunya saat ini Anda bersama kami dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di edisi spesial malam hari ini, Minggu 13 September 2026, spesial request dari Anda pendengar setia kami Prosatu RRI Merauke dimanapun Anda berada ya. Tentunya Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745, ataupun melalui via WhatsApp kami di 0852 751 2433. Untuk Anda bersama dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, kami juga menginformasikan untuk Anda, kategori malam ini spesial ya. Bagi Anda yang ingin bergabung dapat merequest semua genre musik dan juga tahunnya untuk merequest di malam hari ini. Dan juga berikut akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu di malam hari ini. Menanti atensi Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dari The Used, Fit My Chemical Room ya. Ini dia untuk ada lagu di malam hari ini.

0: sambut ya penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Hampir.
0: Iya.
1: Apa ya? Bunda-bunda kira suara perempuan tadi.
0: Astaga. Dengan Bu Natalia ya? Atau?
1: Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabarnya Bunda Ima di malam hari ini?
1: Bunda Ima selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya. Iya. Bung Yogi ya?
0: Dengan Aldo, Bunda Ima.
1: Selamat jumpa kembali Bung Aldo.
0: Iya, sudah lama ya tidak
1: bertemu. Baru malam ini.
0: Iya.
1: Jumpa sudah beberapa.
0: Tenang aja, nanti besok
1: berapa
0: kita
1: hari,
0: jumpa lagi.
1: Seminggu sudah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tak apa, nanti
1: besok. Sehat Bung Aldo?
0: Iya, dengar.
1: Oke, semoga sehat selalu ya.
0: Iya. Oke, untuk malam hari ini mau request lagu apa nih Bunda Ima? Requestnya bebas.
1: Oh ya, terima kasih kalau siap. Bebas. Berarti Bunda Risa request lagunya. Apa ya? Lola Rakel aja deh, yang judulnya Tersanjung.
0: Oke, Tersanjung dari
1: iya.
0: Lola Drakel.
1: Lola Drakel. Iya.
0: Salam-salamnya, dipersilakan.
1: Ya, salam pertamanya tentunya ya buat Bung Yogi bersama operatornya yang bertugas malam ini di acara Ruang Rindu. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terus teman-teman ya yang ada di Merauke semuanya ya, tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu. Selamat malam, salam sehat, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dan buat semua teman-teman yang di luar Merauke ya, selamat malam semua, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Itu aja Bung Aldo, selamat malam.
0: Iya Bunda Ima, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Semangat.
0: Semangat. Jangan lupa besok kita ada Pro Dangdut. Oke, nampaknya sudah lanjut terputus ya. Ya pendengar, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya, dalam segmen di malam hari ini, special weekend ya, special request untuk Anda. Semua genre dan juga ya semua tahun kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut penelpon selanjutnya. Iya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang terbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bu Wiga.
2: Dengan Bu Wiga di mana Sopo?
0: Oh, Bu Wiga udah lama tak bertemu.
2: Iya.
0: Apa kabarnya dari Wonosobo, Bu Wiga?
2: Kabarnya baik.
0: Baik.
2: HP-nya hilang.
0: Bagaimana?
2: HP-nya hilang, nomornya, kok... WA semua hilang.
0: Astaga, kok iso?
2: Iya, namanya halangan ya.
0: Iya. Apa namanya? Hari buruk tak terjadwal di kalender ya.
2: Betul.
0: Iya. Malam hari
2: apa
0: ini.
2: Apa kabar ini Bang Aldo?
0: Alhamdulillah baik Bu Wiga malam hari ini.
2: Lama banget ya.
0: Bagaimana?

0: Kolbu, lupa.
1: Masak, masak, saya bikin sop.
0: Oh, sop, sop, sop.
1: Sop ayam terus, tapi pakai sayur.
0: Walah, kol gitu ya?
1: Bikin, terus bikin bergedel kentang, bikin sambal.
0: Masya Allah.
1: Sini, sini, sini, makan sini.
0: Aduh, tiket mahal lagi. Oke.
1: Bang Aldo, sebelumnya ya, terlambat saya, terlambat 2 hari tapi masih ya. Dirgahayu RRI ya.
0: Siap, dirgahayu juga.
1: Semoga tetap jaya di udara ya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Iya, sekali bersama Bu Iga, tetap bersama Bu Iga.
1: Asik.
0: Siap.
1: Terima kasih. Okay. Tapi saya ngikutin juga kok, ngikutin di itu, di lain YouTube-nya saya ngikutin.
0: Ah, terima kasih, dibantu promo-promonya. Siap. Bu Iga, malam hari ini mau request lagu apa nih di Ruang Rindu?
1: Bebas ya.
0: Bebas untuk Ibu Wiga, sekali bersama Bu Wiga tetap.
1: Oke, okay. Karena ini masih suasana ulang tahun RRI ya. Saya mau request dari Bimbo.
0: Boleh.
1: Aku lama. Balada seorang penyiar dengan pendengar.
0: Balada seorang penyiar.
1: Orang penyiar. Iya.
0: Oke, okay, siap. Boleh salam-salamnya.
1: Kok Bang Aldo suaranya agak beda ya?
0: Hah? Tadi apa juga Bunda Ima juga bilang gitu, suaraku berubah. Serba ya enggak tahu juga, nampaknya memang
1: mungkin audionya yang di studionya itu.
0: Ya, nanti kami mungkin, coba.
1: Iya. Soalnya awal-awal itu seperti apa ya, kayak trouble bergetar gitu.
0: Oh, siap. Nanti coba kami sesuaikan lagi. Terima kasih, okay. Bu Wiga. Memang sama tepat sama sekali ya Ibu Wiga ini ya, udah jadi emak penyiar nih.
1: Kalau beda dari biasa, kalau biasanya gini kok gini, biasanya
0: siap.
1: Nih kok enggak gitu. Kan pendengar berhak juga.
0: Iya benar.
1: Mengasih ya informasi siap gitu loh, biar enak, sama-sama enak toh.
0: Siap, salam-salamnya Bunda.
1: Iya, buat Bang Aldo, selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat selalu, sukses ya.
0: Amin.
1: Untuk RRI Merauke. Terus buat Bunda Ima tadi, yeah. Selamat malam Bunda Ima. Saya belum sempat telepon.
0: Iya.
1: Karena ya itu HP-nya, aduh.
0: Gak apa-apa.
1: Terus buat Bunda Natali di Toli-Toli, selamat malam. Buat Kak Puja, selamat malam. Buat Pak Bapak Freddy bersama Bunda Utri, selamat malam. Terus buat Mas apa Pak Heru ya. Kalau enggak Mas ya Pak lah.
0: Ya Pak lah ya. Intinya udah sebut Mas dan Pak ya.
1: Oke, selamat malam. Selamat istirahat. Pokoknya buat semuanya saja di Merauke dan sekitarnya yang masih monitor Pro 1, selamat malam, selamat istirahat. Oke, Bang Aldo, salam ya buat semua kru ya.
0: Siap disampaikan.
1: Terima kasih.
0: Terima saya kasih tunggu kembali. Lagunya. Siap, sampai jumpa. Mungkin jangan lupa besok Pro Dangdut.
1: Jam berapa?
0: Jam 13:30 waktu Indonesia Timur. Berarti kalau di Barat 11:30 harusnya.
1: Siap. Insya Allah, ya. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Ya, pendengar, itulah dua penelpon pertama kita ya, bersama Bu Iga dan juga Bunda Ima di malam hari ini, yang mau request lagu dari Lola Drakel ya, dengan judul Tersanjung bersama Bunda Ima, dan juga Balada Seorang Penyiar bersama Bimbo dari

Boiga di malam hari ini. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk ada dua tembang lagu requestan di malam hari ini dari Bunda Ima dan juga Boiga. Selamat mendengarkan.

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama dan kami di Pro 1 ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu hingga pukul 22.55 waktu Indonesia Timur. Dan kami sentiasa menantikan atensi Anda di malam hari ini untuk bergabung dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan juga sembari menanti atensi Anda, terlebih dahulu Anda akan ditemani juga beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk Anda dengarkan di ruang dengar Anda.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Oh, ampun.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Ya pendengar, demikian rangkaian acara Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan juga tentunya kita akan berjumpa bersama saya nanti ya di esok hari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan terima kasih untuk Bunda Ima dan juga Bu Wiga yang sudah bergabung dalam acara Ruang Rindu Special Weekend ya di malam hari ini, edisi Minggu 13 September 2026. Dan mendengar berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari, hingga nantinya di pukul 23:50 Anda akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda di malam hari ini. Ada rasa
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kegelapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut. Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?
1: Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri.
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah. Berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Zigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

Kepengecutan yang paling besar adalah ketika kita membuktikan kekuatan kita kepada kelemahan orang lain, kata Jacques Audiberti.

0: Peluang, karya, pemikiran.
1: Ya pendengar Persatuan RR Merauke dimanapun Anda berada ya. Tepat, astaga, ya maksud kami tepat pukul 23 lebih
2: bicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi.
1: 50 menit waktu Indonesia Timur menandakan waktu jamnya saya telah usai di Merauke malam ini. Dan tentunya berikut akan kami hadirkan untuk Anda.
2: Muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial.
1: Renungan malam dengan judul Jangan Terlalu Keras Pada Dirimu Sendiri. Dan sampai jumpa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 23.51 menit di saat ini. Kita akan berjumpa di esok hari pukul 5 pagi tentunya dengan seluruh rangkaian acara di Prosatu RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga tentunya nantikan kebersamaan kita di esok hari ya. Dan sampai jumpa, Tuhan memberkati untuk Anda di malam hari ini.
0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Kita menuntut sempurna, menilai kesalahan kecil, dan merasa gagal ketika tidak sesuai ekspektasi kita. Padahal, menjadi terlalu keras pada diri kita sendiri justru melemahkan semangat kita. Ingatlah, kita adalah manusia, bukan robot. Kesalahan adalah bagian dari sebuah proses belajar. Kegagalan bukan tanda kelemahan kita, tetapi kesempatan untuk tumbuh. Saat kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu kehilangan energi untuk maju dan menikmati proses itu. Mulailah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Hargailah usaha yang sudah kamu lakukan, sekecil apapun itu. Beri diri izin untuk beristirahat, untuk mencoba lagi, dan untuk berkembang secara bertahap. Belajar mencintai proses adalah kunci untuk mencapai tujuan. Ya, kadang kemajuan terlihat lambat atau bahkan tidak terlihat, tapi itu tidak berarti sia-sia. Karena setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu bergerak maju. Dan ingatlah, kebaikan pada diri sendiri membangun kekuatan lebih baik dari kritik yang berlebihan. Jadi, berhenti menghukum diri atas kesalahan masa lalu. Alih-alih fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki hari ini. Bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaikmu dari dirimu sendiri perlahan tapi pasti. Dengan begitu, perjalananmu menuju kesuksesan akan lebih ringan, lebih damai, dan lebih berkelanjutan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke Pagi Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.

Swastiastu, Om Ayiginamastu, Namo Sidang, Om Anobadra, Kartawayantu, Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahanya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan ketentraman untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Diberikan pikiran yang jernih, hati yang tenang, serta kemampuan untuk menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Bersama saya, Devita Ayu Ariatmike, dalam tema kita pada pagi ini yaitu menemukan kedamaian melalui pengendalian diri. Para pendengar yang kami hormati, dalam ajaran Hindu, manusia tidak hanya diajarkan untuk mengetahui apa yang benar, tetapi juga diajarkan untuk mampu mengendalikan dirinya agar dapat menjalankan kebenaran tersebut. Kita mungkin mengetahui bahwa marah tidak baik, tetapi ketika seseorang menghina kita, apakah kita mampu menahan kemarahan? Kita mungkin mengetahui bahwa berkata kasar itu tidak baik, tetapi ketika emosi memuncak, apakah kita mampu menjaga ucapan? Kita mungkin mengetahui bahwa iri hati itu juga tidak baik, tetapi ketika melihat keberhasilan orang lain, apakah kita mampu ikut bersyukur? Disinilah pengendalian diri menjadi sangat penting. Mengetahui kebaikan saja belum cukup, kita harus mampu melaksanakan kebaikan tersebut dalam keadaan apapun. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu ajaran Hindu yang dapat menjadi pedoman adalah Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda mengajarkan tiga hal yang harus disucikan. Yang pertama, mana cika, yaitu menyucikan pikiran. Yang kedua, wacika, yaitu menyucikan perkataan. Dan yang ketiga, kaika, menyucikan perbuatan. Para pendengar yang kami hormati, dalam ajaran Hindu, kita juga mengenal adanya Satrip, yaitu enam musuh yang terdapat dalam diri manusia. Satripu terdiri dari yang pertama, kama, yaitu keinginan atau nafsu yang tidak terkendali. Yang kedua, loba atau keserakahan. Yang ketiga, kroda, yaitu kemarahan. Yang keempat, mada, yaitu kemabukan atau kesombongan. Yang kelima, yaitu moha, adalah kebingungan atau keterikatan yang membuat seseorang kehilangan kejernihan dalam pikiran. Dan yang keenam, yaitu iri hati. Dari keenam sifat ini sebenarnya dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kama muncul ketika keinginan tidak terkendali. Loba muncul ketika kita tidak pernah merasa cukup. Kroda muncul ketika kita mudah marah.
Mada muncul ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain. Moha muncul ketika kehilangan kejernihan dalam mengambil keputusan. Dan Matsarya muncul ketika keberhasilan orang lain membuat kita merasa tidak senang. Semua itu adalah tantangan yang harus kita kendalikan, bukan orang lain yang harus selalu kita kalahkan, tetapi diri kita sendiri. Para pendengar RRI yang berbahagia, ada sebuah kemenangan yang sering kita lupakan. Kita sering menganggap bahwa kemenangan adalah ketika kita mengalahkan orang lain. Padahal, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengalahkan sifat buruk dalam diri sendiri. Ketika kita mampu menahan amarah, kita menang atas kemarahan. Ketika kita mampu menahan keserakahan, kita menang atas keserakahan. Ketika kita mampu memaafkan, kita menang atas kebencian. Ketika kita mampu bersyukur, kita menang atas tidak pernah puas. Ketika kita mampu mengakui kesalahan,

yang marah. Di luar rumah kita sering kurang sopan kepada orang lain, tetapi kepada keluarga kita terkadang berbicara dengan kasar. Karena itu, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk mempraktikkan pengendalian diri. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung membentak, berikan pengertian. Ketika pasangan melakukan kesalahan, jangan langsung menyalahkan, bicarakan dengan tenang. Ketika orang tua memberikan nasihat, belajarlah untuk mendengarkan. Keluarga yang harmonis bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Para pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan bermasyarakat pun, pengendalian diri sangat diperlukan. Kita hidup bersama orang-orang yang berbeda, berbeda karakter, berbeda pemikiran, berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan. Karena itu, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Tidak semua orang harus berpikir seperti kita. Tidak semua orang harus menyukai apa yang kita sukai. Tidak semua orang harus setuju dengan pendapat kita. Yang penting bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Kita boleh berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan. Kita boleh berbeda. Kita boleh tidak setuju tanpa harus menghina. Kita boleh memberikan kritik tanpa merendahkan. Inilah bentuk kedewasaan dalam kehidupan sosial. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan untuk melatih pengendalian diri. Yang pertama, belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tidak semua hal harus dijawab dengan segera. Tidak semua komentar harus dibalas. Tidak semua masalah harus diselesaikan dalam keadaan emosi. Yang kedua, belajar menarik nafas dalam menenangkan pikiran. Ketika emosi muncul, berikan waktu kepada diri sendiri. Yang ketiga, belajar melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Mungkin orang lain memiliki alasan yang belum kita ketahui. Yang keempat, belajar bersyukur. Rasa syukur membantu kita melihat apa yang sudah kita miliki, bukan apa yang belum kita miliki. Yang kelima, belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan diri dari beban kebencian. Para pendengar RRI yang berbahagia, kita tidak perlu menjadi manusia yang sempurna. Kita hanya perlu menjadi manusia yang mau terus belajar. Jika hari ini kita mudah marah, besok kita belajar lebih sabar. Jika hari ini kita terlalu banyak mengeluh, besok kita belajar bersyukur. Jika hari ini kita pernah menyakiti orang lain, kita belajar memaafkan. Kita belajar meminta maaf. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, kita belajar memperbaiki. Itulah proses kehidupan. Menjadi lebih sedikit, menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Para pendengar RRI yang terhormat, kedamaian

Kedamaian bukan berarti tidak memiliki masalah. Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi masalah. Kedamaian bukan berarti semua orang harus mengikuti keinginan kita. Kedamaian adalah kemampuan menerima perbedaan. Kedamaian bukan berarti kehidupan tanpa kesalahan. Kedamaian adalah kemampuan belajar dari kesalahan. Dan kedamaian bukan sesuatu yang selalu harus kita cari di luar diri. Kedamaian dimulai dari pikiran kita sendiri. Jika pikiran tenang, perkataan akan lebih terjaga. Jika perkataan terjaga, perbuatan akan lebih baik. Jika perbuatan baik, hubungan dengan sesama akan lebih harmonis. Pada akhirnya, kehidupan kita pun menjadi lebih damai. Para pendengar yang kami hormati, mari kita tutup renungan kita dengan sebuah kesadaran. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup. Tetapi, kita dapat belajar mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Kita dapat belajar mengendalikan bagaimana meresponnya. Kita tidak dapat mengatur semua perkataan orang lain, tetapi kita dapat mengatur perkataan kita. Kita tidak dapat mengubah keadaan, tetapi kita dapat mengubah sikap kita terhadap keadaan tersebut. Dan kita tidak dapat mengendalikan seluruh dunia, tetapi kita dapat mulai mengendalikan diri sendiri. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan pikiran, menjaga perkataan, dan menyucikan perbuatan. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Semoga hati kita dipenuhi kasih sayang. Semoga pikiran kita dipenuhi kebijaksanaan. Semoga di setiap tindakan kita membawa manfaat bagi diri sendiri dan sesama. Semoga kedamaian senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Om Sidir Astu Tat Astu Wastu Swaha. Sukam Bawantu Purnam Bawantu Manggalam Astu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi.

Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat. Semoga kami berpandangan penuh persahabatan. Yajurveda, bab 36, sloka 18.

0: Bhagavad Gita bab 2 sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.
1: Oke, pagi ini.

Yajurveda bab 19 sloka 30. Melalui pengabdian kita memperoleh kesucian. Dengan kesucian kita memperoleh kemuliaan. Dengan kemuliaan kita dapat kehormatan, dan dengan kehormatan kita peroleh kebenaran.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Yang berkolaborasi dengan fasilitas baca, yaitu ada mobil perpustakaan. Jadi lingkungan.
2: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 14 September 2026. Pendengar, Dinkes Papua Selatan terus mendorong penerapan sanitasi total berbasis masyarakat di tingkat kampung sebagai upaya untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Dici Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Mendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Kesehatan Papua Selatan terus mendorong penerapan sanitasi total berbasis masyarakat di tingkat kampung sebagai upaya untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
3: Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat yang terus didorong, salah satu fokusnya adalah menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua Selatan Waluyo mengatakan, dari 600 kampung di Papua Selatan, baru sekitar 20% yang telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan, masih banyak kampung yang menjadi sasaran penguatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Waluyo, selain menghentikan buang air besar sembarangan, penerapan STBM juga mencakup kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengatakan, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun perlu kembali digalakkan di tengah kondisi keterbatasan air dan banyaknya debu saat ini.
4: Kalau kami di tata kelolanya, jadi di tata kelola kesehatan primer ini ada integrasi layanan primer yang salah satu fokusnya adalah juga mendekatkan pelayanan. Jadi untuk kami di kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan itu, untuk di tingkat kecamatan ada puskesmas. Kemudian untuk di tingkat kampung-kampung atau desa-desa itu ada puskesmas pembantu, yang mana dalam integrasi layanan primer, kalau puskesmas tadi 9 jenis ketenagaan, kemudian kalau di pustu itu ada 2 petugas, yaitu perawat sama bidan.
3: Selain penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan juga terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah 3T. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Sugino menyampaikan, kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama.
5: Masyarakat yang butuh penanganan itu tidak lagi keluar dari Papua Selatan, gitu, cukup di sini. Memang saat ini upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit yang saat ini ada dalam waktu pendek, itu mungkin yang kita lakukan. Seperti RSUD Merauke kan tahun lalu dia naik kelas menjadi tipe B. Kemudian rumah sakit Bunda juga kita tingkatkan menjadi tipe C. Ini menjadi langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena rujukan saat ini kan masih menggunakan rujukan berjenjang, bukan.
3: Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola dengan tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan hingga daerah terjauh. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan BPHL Wilayah 17 Jayapura memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan melalui peningkatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di tingkat tapak. Gubernur Papua Selatan Abdullah Savanpo mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kehutanan sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dan pemerintah. Menurut Apollo Savanpo bahwa Papua Selatan memiliki kawasan hutan dengan beragam fungsi, mulai dari hutan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara baik agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Ia menjelaskan kerjasama dengan BPHL diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai potensi kehutanan yang selama ini belum dikelola sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah 17 Jayapura, Plak Helmo Seran, mengatakan pihaknya akan mendukung penguatan peran KPH karena unit tersebut merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Menurut Plak Helmo, dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta intervensi kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan. Penguatan KPH juga nantinya dapat membantu masyarakat tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan, agar keberadaan hutan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rumah tangga. Pendengar, KSOP Merauke terus memperketat pemeriksaan kelayakan kapal sebelum memberikan izin berlayar. Pemeriksaan mencakup aspek kemesinan, navigator hingga muatan di atas kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran. Koordinator Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Merauke, Kapten Johannes menyampaikan bahwa setiap kapal wajib memenuhi seluruh persyaratan keselamatan yang telah ditentukan. Jika kapal tidak memenuhi syarat, maka izin berlayar tidak akan diberikan. KSOP Merauke juga menekankan kepada operator dan pemilik kapal agar penjualan tiket sesuai dengan data manifest penumpang. Hal ini penting agar seluruh penumpang tercatat dengan baik dan dapat memperoleh asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap kapal diwajibkan memiliki alat keselamatan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah alat keselamatan tersebut harus sebanding dengan kapasitas muatan dan jumlah penumpang di atas kapal. Kapten Johannes menjelaskan bahwa penumpang juga wajib memiliki tiket agar masuk ke dalam data manifestasi. Dengan demikian perlindungan asuransi dapat diberikan jika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat di tengah perjalanan. Pihak KSOP juga sangat menekankan kepatuhan operator kapal dalam menjual tiket yang sesuai dengan data manifest. Selain itu, kelengkapan alat keselamatan menjadi syarat mutlak sebelum kapal diperbolehkan berlayar. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran terpenuhi. Kapal yang tidak memenuhi kelayakan akan ditahan hingga semua persyaratan dipenuhi. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke menyatakan dukungannya terhadap program perlindungan tanah adat di Kabupaten Merauke. Laporan Jessica Ardana.
3: Dukungan pemerintah terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke, Muhammad Yoris Ramdansyah, menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan Menteri ATR BPN tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurutnya, regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Ia mengatakan, proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
6: Saya pikir dengan adanya pedoman ini dan juga sudah ada beberapa dokumen usulan pengakuan wilayah adat oleh komunitas kepada panitia MHA, ini kita akan lakukan secara bertahap. Jadi yang sampai Desember ini ada beberapa komunitas adat yang sudah akan masuk ke dalam kerangka kerja verifikasi karena sudah ada kelengkapan datanya. Jadi verifikasi itu dilakukan oleh panitia MHA ketika informasi spasial ya, peta wilayah, informasi sosial mengenai masyarakat adatnya, suku, marga gitu ya, dan sejarah asal-usul mereka.
3: Terkait kemungkinan terjadinya tumpang tindih wilayah adat dengan sertifikat hak atas tanah adat yang telah diterbitkan, Yoris mengatakan kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat, termasuk riwayat tanah yang menjadi dasar penerbitannya. Ia mengungkapkan pemetaan tanah adat secara keseluruhan di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan belum pernah dilakukan. Dengan kondisi tersebut, pertanahan Kabupaten Merauke menyambut baik program pemerintah daerah terkait pemetaan tanah adat. Yoris berharap proses pemetaan tersebut dapat berlanjut hingga tahapan legalisasi aset tanah adat sehingga memberikan kepastian dalam pengelolaan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan Apol Savanpo menyebut sebanyak 300 titik hutan dan lahan telah mengalami kebakaran di wilayah Papua Selatan per September 2026.

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian pemerintah daerah karena terjadi setiap musim kemarau. Menurut Apollo, kebakaran yang terjadi di Papua Selatan disebabkan oleh sejumlah faktor di mana sebagian terjadi secara alami. Sedangkan sebagian lainnya dipicu aktivitas masyarakat dalam membuka lahan untuk perkebunan. Meski demikian, ia minta instansi terkait dapat terus memberikan sosialisasi dan edukasi yang baik bagi masyarakat. Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan juga pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Namun upaya tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk

dan perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran. Berita terakhir, BMKG wilayah 5 Jayapura mengungkapkan saat ini jumlah titik api yang ada di Kabupaten Merauke berjumlah 1.086 titik yang tersebar di 22 distrik. Perakirawan BMKG wilayah 5 Naufal Riki Putra menyampaikan, dari hasil pemantauan hotspot atau titik api memperlihatkan terdapat 1.564 titik api di Papua. Dari ribuan titik api itu, sebanyak 1.086 titik api berada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang tersebar di 22 distrik. Menurutnya, dengan banyaknya titik api di Kabupaten Merauke, BMKG wilayah 5 Jayapura merekomendasikan agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan selalu berkoordinasi, bertukar data dan informasi, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan secara terpadu. Pemerintah daerah juga diharapkan segera menyusun dan juga memperbaharui rencana kontingensi, memastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah, serta memperkuat sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot, kondisi cuaca, dan juga perkembangan fenomena El Nino. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi Senin 14 September 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus

0: diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Tuberkulosis atau TBC atau juga yang biasa disebut dengan TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai dengan batuk kronis. Lantas, apakah TB itu menular? Ya, TB adalah salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Jadi, bagaimana penularan TB itu terjadi? TB adalah penyakit yang dapat menular melalui droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TB. Paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup tinggi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
5: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
6: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
5: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
6: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang

Pendengar, kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dalam ruang layanan masyarakat dan pemberitahuan yang pertama, yang berasal dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke. Terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara Mopah Merauke. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan yaitu dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib untuk memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan, atau kegiatan lainnya di area sisi udara, airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dan pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan pemberitahuan yang berikut. Berasal dari Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, ditujukan kepada

Kepala SMP MTS sekota Merauke dan sekitarnya, bahwa dalam pelaksanaan hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, panitia akan menyelenggarakan yaitu Lomba Cerdas Cermat Mipaing, Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SMP MTS. Pendaftaran dimulai pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui link pendaftaran. Technical meeting dilaksanakan hari Senin tanggal 21 September 2026 pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Negeri 3 Merauke. Waktu pelaksanaan lomba untuk babak penyisihan dan semifinal direncanakan mulai hari Senin tanggal 28 September sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2026. Pendaftaran lomba tanpa dipungut biaya atau gratis lain-lain yang kurang jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau bisa menghubungi langsung nomor kontak 0813-8114-7752. 0813-8114-7752. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut pendengar kami sampaikan, selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama untuk membangun negeri, pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami, kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya, untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan satu pemberitahuan informasi duka.

duka, informasi duka yang berasal dari Bapak Ilhan Talubun. Ditujukan kepada keluarga Bapak Bruno Wenehan di Jayapura, keluarga Bapak Leontinus Wenehenubun di Ohoy, Bombay, Maluku Tenggara, keluarga Ibu Yosepa Sangur di Ohoy, Bombay, Maluku Tenggara, Pastor Patricius Yewianan MSC, keluarga Bapak Moses Jeujanan di Ohoy, Bombay, Maluku Tenggara, keluarga Bapak Anselmus Heatubun di Ohejang Tual, Maluku Tenggara, keluarga Bapak Yohanes Talubun di Jayapura, keluarga

keluarga Bapak Dr. Andus Marten Sumalingi, keluarga Bapak Kaspar Raimundus Talubundi Jogja, keluarga Bapak Mikael Talubundi Jogja, keluarga Bapak Fabianus Talubundi Jagebo, Pastor MSC Wilayah Papua, keluarga besar Wenehem Talubun, Ula Hayanan, Hiwianan, Fautnil di Ohoi Bombay Kei Maluku Tenggara, keluarga besar Wenehem Talubun, Ula Hayanan, Hiwianan, Fautnil di Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat, Jayapura, Jogja, dan Jakarta, keluarga besar Hormutru di Merauke dan Kei Maluku Tenggara, keluarga besar IKKM Kabupaten Merauke, keluarga besar Kantor Kementerian Agama di Merauke, keluarga besar PT Sumber Makmur Papua Jaya di Merauke, keluarga besar Perkumpulan Harmonin Alam Papuana, keluarga besar SMA Negeri 1 Ulilin, keluarga besar Kantor UPBU Kamor, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, keluarga besar SD Impres Mangga.

disampaikan bahwa telah meninggal dunia mama, saudara, oma terkasih Martina Wenehenubun Talubun. Meninggal di Merauke pada tanggal 12 September 2026 di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke pada pukul 8.31 waktu Indonesia Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Mangga 2 Merauke dan rencana pemakaman dilaksanakan di pekuburan Buti pada hari Selasa. Hari Selasa tanggal 15 September 2026 diawali dengan ibadah pelepasan jenazah di rumah duka pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan misa requiem di Gereja Santa Maria Fatima Kelapa Lima. Demikian informasi duka ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di India menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko disaster victim identification atau DVI serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Buenos Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinate bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
3: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas, dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
4: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
5: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan pesibis sebagaimana seharusnya.
4: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang sudah bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
6: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Namanya ini dampaknya juga lagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
2: Sementara itu kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
7: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
2: Indeks kualitas udara atau air Quality Index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
8: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
9: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
10: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini Kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
11: Jadi sengaja kan?
10: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
9: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas area yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
8: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
9: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbo melaporkan selengkapnya.
12: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
13: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dia. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
12: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
14: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon. Oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG yang ini, itu wajib sebenarnya harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
12: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
2: Musik. Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
15: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
16: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bersama.
15: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya, SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
17: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB dan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
15: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut,

0: kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
1: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untayan kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
3: Baru dua, dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
4: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WIFI di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah dua kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
4: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
3: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
4: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Fauzul Hidayah, SIMH Wakil Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan mempererat persatuan, serta menjadi jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. RRI teruslah menjadi suara yang menyatukan serta menghadirkan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari Timur Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu, salam kebajikan. Dari

0: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
1: Roky pagi ini.
0: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Ya, mendengar suasana pagi hari ini dan yang pastinya awal hari yang baru untuk minggu berjalan, Anda pasti juga sudah lebih dulu untuk mempersiapkan segala keperluan atau juga kebutuhan yang tentunya sangat menunjang semua aktivitas yang Anda kerjakan hari ini. Ya, Anda yang sudah start beraktivitas di hari pertama atau hari perdana minggu berjalan ini, Senin 14 September 2026, dari pukul 5, pukul 6, dan juga seterusnya ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, apalagi mungkin Anda berkendara sendiri ya, dengan kendaraan pribadi dan juga menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh durasi waktunya dan jaraknya ya, dari

memberikan wadah ataupun juga kesempatan ya untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda pagi hari ini dalam program acara Halo RRI Pol 1 RRI Merauke. Anda yang ingin berbagi informasi di hari ini berkaitan dengan segala sesuatu yang lebih mengutamakan kepentingan publik ya, ataupun juga kepentingan khalayak di sekitar Anda ya, lingkungan

terasa bahwa sangat penting untuk di sampaikan ya aspirasinya, ataupun juga dicari solusi yang tepat ya untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Ya, dan tentunya pagi hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk boleh berinteraksi atau menyampaikan aspirasi Anda pagi hari ini dalam program acara Halo RRI melalui atensi Anda. SMS WhatsApp di 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433 untuk program acara Halo RRI pagi hari ini. Dan spesifiknya Anda mungkin ingin membahas ya terkait dengan kondisi saat ini, yang mana juga untuk wilayah Kabupaten Merauke ya. Iya, seperti juga lewat pemberitaan produksi RRI Merauke dan beberapa media juga ya, yang mana berdasarkan data ya, bahwa kita yang ada di wilayah Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, yang mana data dari BMKG wilayah 5 Jayapura ya mengungkapkan bahwa jumlah titik api yang berada di Kabupaten Merauke berjumlah 1.086 titik yang tersebar di 22 distrik. Dan juga hasil pantauan dari perakirawan BMKG wilayah 5 yang juga disampaikan langsung oleh Naufal Riki Putra, bahwa pemantauan hotspot atau

terkait dengan hal tersebut, data yang tentunya diperoleh dari BMKG wilayah 5 Jayapura, kemudian juga pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpoya yang menyebutkan bahwa sebanyak 300 titik hutan dan lahan ini telah mengalami kebakaran di wilayah Papua Selatan per September 2026. Ya, terkait dengan kondisi tersebut, tentu kami juga mengajak Anda ya untuk bisa menyampaikan aspirasi atau berkomentar pagi hari ini terkait dengan titik hotspot dan juga kebakaran yang sudah terjadi di wilayah Papua Selatan. Untuk bulan September 2026 ini ya, yang mana disampaikan berdasarkan data yang disampaikan ya oleh Gubernur Papua Selatan bahwa sebanyak 300 titik hutan dan lahan yang mengalami kebakaran di wilayah Papua Selatan. Ya, dan

bukan hanya mengurangi ya, tetapi juga lebih kepada mitigasi awal ya, supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan atau lingkungan di sekitar kita ya. Dan pagi hari ini Anda boleh langsung berkomentar di SMS WhatsApp 0852 7511243 terkait dengan situasi tersebut ya. Dan waktu yang tentunya Anda bisa gunakan pagi hari ini penyampaian aspirasi Anda dan berkaitan dengan potensi-potensi yang bisa saja terjadi, data berkaitan hotspot di wilayah Papua Selatan Kabupaten Merauke ya. Dan sambil Anda mempersiapkan diri ataupun juga yang sudah sampai di tempat kerja untuk melaksanakan sejumlah aktivitas pagi hari ini ya. Ya, aspirasi Anda juga sangat membantu dan juga memberikan evaluasi bersama ya. Dan tentu kami juga punya kesempatan untuk bisa menyampaikan atau melaksanakan ya program-program acara yang berkaitan dengan aspirasi Anda lewat dialog interaktif, obrolan, dan lain sebagainya untuk menjawab atau mencari solusi daripada penyampaian aspirasi Anda di setiap program acara Halo RRI. Ya, selamat menjalankan semua aktivitas Anda pagi hari ini ya pendengar, terutama untuk Anda yang melaksanakan berbagai aktivitas yang cukup lumayan full di hari Senin ini, awal perdana atau perdana untuk minggu berjalan ini ya.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

pagi hari Anda dalam rangkaian Roke pagi ini sambil Anda juga menjalankan beberapa rutinitas Anda. Ya, berkaitan dengan informasi

untuk mendengarkan informasi yang pertama yang berkaitan dengan Bank Indonesia, BI mendorong penguatan kerjasama konkret antara negara-negara BRICS, diantaranya dengan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan konektivitas pembayaran lintas negara. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur BI Destri Damayanti dari Mumbai, India, dikutip Minggu tanggal 12 September 2026. Ya, dikutip Minggu 13 September 2026 bahwa Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerjasama konkret termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara. Destri berada di Mumbai untuk menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS pada 9 sampai 10 September 2026. Selain Destri, Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung juga hadir dalam pertemuan tersebut, dan Destri mengatakan penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan untuk menghadapi tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota BRICS menyepakati komitmen untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan. Selain itu juga BRICS akan meningkatkan resiliensi dalam menghadapi tantangan global. Ya, BRICS adalah Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran. Kesepakatan tercapai setelah pembahasan sejumlah isu strategis terkait penguatan resiliensi dan pertumbuhan. Isu strategis yang menjadi perhatian serius oleh BRICS antara lain transformasi digital dan AI dan konektivitas pembayaran lintas negara, termasuk penggunaan mata uang lokal, ketahanan cyber, serta keuangan berkelanjutan. BRICS juga menyepakati pentingnya penguatan arsitektur keuangan global, salah satunya melalui reformasi tata kelola IMF. Reformasi itu penting untuk memperkuat suara dan representasi negara berkembang. Ya, selama berada di Mumbai, Destri melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India RBI Sanjay Malhotra. Pertemuan membahas percepatan kerjasama lokal currency transaction atau yang disingkat dengan LCT Indonesia India, dan local currency bilateral swap arrangement atau yang disingkat dengan LCBSA. Ya, Destri juga membahas kerjasama konektivitas pembayaran melalui QR antar negara dengan India. Kerjasama ini bagian dari komitmen BRICS dalam konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Kedepan, Indonesia memandang pentingnya untuk menjaga ruang dialog dan membangun jembatan di tengah fragmentasi global. Dan Indonesia dikatakan oleh Destri akan terus berkontribusi dalam agenda kerjasama internasional untuk mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Ya, informasi nasional yang berkaitan dengan Basarnas menyampaikan ya, penyebab kapal Virgo miring akibat hantaman ombak di lambung kanan juga diperoleh dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan pagi hari ini ya pendengar. Ya, dan informasi selengkapnya pagi hari ini bahwa hantaman ombak dari lambung kanan kapal disebut menjadi salah satu penyebab kapal Virgo Transport 8 mengalami kemiringan. Hantaman ombak itu terjadi sebelum kapal Virgo mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Dan Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso di Jakarta pada Minggu 13 September 2026 mengatakan, informasi mengenai penyebab kemiringan kapal itu diperoleh langsung dari nakoda kapal Virgo Transport 8 dalam proses operasi pencarian dan pertolongan. Diketahui kapal tersebut tengah dalam perjalanan dari Surabaya Jawa Timur menuju Banjarmasin.

informasi selanjutnya ya untuk Anda updatekan bahwa diketahui kapal tersebut tengah dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketika mengalami kecelakaan, disampaikan oleh nakoda kapal Virgo tersebut terkait kejadian kemiringan kapal dan ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Dan berdasarkan data manifest, kapal Virgo Transport 8 membawa 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 kru kapal. Data tersebut menjadi dasar Basarnas dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Dan hingga Minggu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di sore hari, Basarnas mencatat 114 orang telah dievakuasi, sebanyak 98 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara

Ya, hingga Minggu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore hari, Basarnas mencatat ya 114 orang telah dievakuasi, sebanyak 98 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara 6 orang meninggal dunia. Edi merinci dari kapal Tunda TB Mauhav. Ya, dari kapal Tunda TB Mauhav terdapat 16 orang yang dievakuasi dengan 15 orang selamat dan 1 meninggal dunia. Sementara dari TB TCP terdapat 6 orang, terdiri atas 1 orang selamat dan 5 meninggal dunia. Dari KM Haida, sebanyak 69 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kemudian dari kapal nelayan Cahaya Bahari yang dipindahkan ke kapal Intan Daya, terdapat 22 orang selamat. Salah satu korban lainnya ditemukan selamat di kapal nelayan Sri Asih. Dari perkembangan yang bisa saya sampaikan, korban yang diselamatkan adalah 111. Korban yang diselamatkan adalah 114. Kemudian selamat 98, yang meninggal dunia 6, yang masih dalam pencarian dalam hal ini kurang lebih 129 orang. Basarnas memastikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan. Sebanyak 129 orang yang masih dalam pencarian menjadi fokus utama operasi. Upaya pencarian dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur yang berada di lapangan, baik armada laut maupun unsur udara. Basarnas juga terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan operasi untuk memperluas dan mengoptimalkan pencarian korban kapal Virgo Transport 8. Ya, itu informasi nasional untuk kita updatekan pagi hari ini, dan juga masih ada lagi informasi nasional berikutnya, yang mana tata kelola AI Wamenkomdigi untuk memastikan bermanfaat dan melindungi manusia, serta juga nanti ada informasi regional yang mana Gubernur Papua Selatan ajak paguyuban rawat kebinekaan dan persatuan. Dan tentunya semua informasi pagi hari ini ya kami updatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Tak lupa bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan Sota, di suasana pagi hari ini juga Anda yang tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke ya, melalui pemancar relay di tempat Anda. Semoga pagi hari ini pun juga aktivitas yang Anda kerjakan sampai waktu kerja Anda usai nanti berjalan dengan tuntas.

0: apa kata dunia.
1: Dalam masa revolusi fisik tahun 1945 hingga tahun 1949, RRI punya peran krusial. Lewat gelombang radio, berita tentang perjuangan, seruan pemimpin bangsa, hingga lagu-lagu perjuangan disiarkan tanpa hentinya.
2: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
1: Bayangkan saat itu, tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia. Dan banyak wilayah mengalami konflik. Rakyat mendengarkan radio sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Disinilah RRI memainkan perannya, menjadi corong kemerdekaan. Siaran RRI juga menjangkau luar negeri, memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, menepis propaganda kolonial, dan meminta dukungan dunia internasional. Namun keberanian ini harus dibayar mahal. Dr. Abdul Rahman Saleh, pendiri RRI, gugur pada tahun 1947 ketika pesawat yang membawanya dan bantuan medis untuk korban agresi Belanda ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta. Namanya kini diabadikan sebagai nama pangkalan udara di Malang, yaitu Lanut Abdul Rahman Saleh.

saya Mario Motorbus, Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Merauke, mengucapkan HUT RRI ke-81 semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi berkat dari Timur Indonesia untuk menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI, sekali di udara,

45 menit dari pukul 8 kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar, dan kali ini berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Wakil Menteri Komdigi Wamen Komdigi Nezar Patria menuturkan bahwa penyusunan regulasi ini untuk menyikapi perkembangan teknologi AI. Nezar menyatakan bahwa kebijakan tata kelola AI dipastikan tidak untuk mencekik perkembangan teknologi. Namun ditekankan Wamen Komdigi hal ini untuk memastikan manfaat dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan AI. Sejumlah regulasi disiapkan yakni surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial, kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Nezar dikutip di Jakarta pada Minggu tanggal 13 September 2026 bahwa jangan takut dengan regulasi-regulasi yang diciptakan, tidak ada kehendak untuk mencekik perkembangan. Ini hanya untuk membuat perkembangan teknologi itu bermanfaat bagi semuanya. Risikonya bisa dimitigasi dan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Wamen Komdigi mengatakan bahwa perkembangan AI saat ini telah memasuki fase baru yang disebut sebagai agentic AI. Pada fase ini, AI tidak hanya sekedar memberikan respon, tetapi juga mengambil keputusan dan juga menjalankan serangkaian tindakan secara mandiri. Nezar menegaskan bahwa keputusan yang diambil AI secara mandiri tanpa sepengetahuan manusia dapat menimbulkan risiko besar. Untuk itu ditegaskannya pentingnya regulasi dalam memastikan pelibatan manusia sebagai penentu akhir dari pemanfaatan AI. Iya, disampaikan oleh Nezar pada pernyataan tertulisnya bahwa agentic AI bisa berpikir, membangun nalarnya sendiri dan membuat keputusan tanpa kita ketahui. Banyak juga risiko yang membuat kita mempertanyakan apakah manusia masih ada di dalam proses itu. Ya, ini informasinya yang berkaitan dengan tata kelola AI. Wamen Komdigi menyampaikan bahwa untuk memastikan bermanfaat dan melindungi manusia. Kita beralih ke informasi regional.

bijak seluruh paguyuban, ikatan kerukunan dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan untuk bersama-sama menjaga kebinekaan, persatuan serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Ya, pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau yang disingkat ASLI Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen pada Minggu 13 September 2026. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Dan menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior. Ya, Gubernur juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan juga dipelihara bersama. Gubernur Apollo berharap seluruh paguyuban dan organisasi kemasyarakatan tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar anggota, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan. Ya, dan dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bahwa mari kita sama-sama jaga anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kebinekaan budaya, kebinekaan etnis, dan keanekaragaman yang lain adalah keindahan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita jaga, kita pelihara, kita bangun negeri kita bersama-sama.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
3: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
4: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
4: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
5: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari